0: Ago kit nang mana koi ne yang itu nyokut misengu masin segi jengi jang solution mulas mengut ke kot kaso sungguring mengut ke kot kau jutung kibinya
1: tanggung jawab betul
0: yes so nata nang gorong kapa sa mereka sungguh naik ne murid nala ki tabanan taban ya kot kau mah kau kena kau mana dia gundul kibinya teh kau lejeng ke tayar kau nyur atau maga tene naga gundul
1: aku ndam nyonya ngele itu apa sa
0: itu apa sa kata bingung juta kata karu kita anda kalau oh eh wajah lah amat tunggu ungkit mama nengok kata kau ni kan kasi nengok lu nyep karu karu gitu je tu je gitu
1: yes
0: karena gua kau ngele juga kau nuju pasar karu
1: yes
0: kau nuju baju umbi kau nuju mai cabai umbi
1: ah gitu kalau kata apa mau bih kau
0: mama umbi
1: umi elbunya tinda aku les aku tu kuaris menyambili
0: lu umi ini aku nengju beri ngangnya tu na eh pak nyep kau kata kau lagi angin itu tapi nunggu ending kau ini kalau mereka kau kemantau kau sehat tu sehat apa nak berus kau tu dah teni sih mana gua mengisi rezeki baju jemaah lebar kau lagi ke engkau tu kilo aku kesenya apa sih juga karu ha ini cerita kalau orang ni nyata nong lelu bu ada bu kau lagi angsur pun pagi nunggu baju biasa sehat kau ingin baju tak asih kau lagi no guna kalau guna apa kalau ini jaja mami Ibu nyalah sembilan lima minggu.
1: Ibu tak mungkin lagi ni tinggal tu macam ni. Makin mesimu Toto, Toto Women Repro Pomet, si agak culamnya. Hari lain si Happy Birthday mesimu. Tu nampak sikit.
0: Kalau
1: mesimu ni ko kanyo gabis agak na tet komingin ni. Aiyi kere lego kubor. Kau mungkin le maksa sunen karna ma. Ibu ni masa sunen karna bika pomet. Ibu aci aku ihiru mesin negara negara aran. Kalau lagi ni pungge si mesimu Toto. Ia wajib anjing betulnya sikit. Ugi ingat ni tiada. Cenci ni macam ni wah.
0: Ah, kena tiada. Baga nana kamu aja kita jalan jengkal lagi minum gaya itu.
1: Yes.
0: Kita kegure itu. Lagi dengan aku mama itu. Lagi buat jalan kat.
1: Yes.
0: So maga gue cerita no. Agi lagi ni happy birthday.
1: Yes.
0: Lagi ingat kena baga. Anak itu mangan. Aku lagi sih jaga ni tenggro. Mangan. Nasi alam. Aku birthday juta tu mama. Jaga sih kita kemua. Lagi ni napa mana? Kamu kagak betul macam ni. Nae macam tu tu. Agi lagi ni happy birthday. Ibu apa juga, ha? Gojam kita lagi butuh gigi yo. Ia mahu ni gigi, niaga kami yo.
1: Lazim apa boleh gigi.
0: Angannya mah mahu mah me tam. Kamu guna kita sahul buat angin yo.
1: Yes.
0: Nombor berapa? Bah, garas sungguh ini niaga kami juga, gatup juga kami. Kami mata tisuan.
1: Ibu aja makin ke atas lembye, masih mewah toto. Ibu macam betul, nombor sikit. Agak makin gara gelenci, kalau nyor two tam. Gel at least ni aku gonyo.
0: Oh yes, yes, yes, yes.
1: Namu aja. So, kima cek gelenci ni magun ki agak tul lembye, agak magun and tuhse tu tuh. Le dago magba le ni set no age mo gara tu tam kam ko yega sit
0: ne ngi le bana bro ski baje magi ko tumisen mushima le ne te kita ka tul ngara agon got ko ko arbi ga bo met kita ka tul ngara ran engen mama tutu anan tutu oyo gi ga ju ba ra ina no ba en ko saban bi ga kon ro ba bo met woman representative bana bro ko beje ra beje ki bangaf ji gi ro tutu gi ko mut kan do ki ba ji ba yemi mo zuma ko ta gi ga le ba bo met change me mo ko igu no to gi gi ro men reps Umur tak pun mara guna lekut negi tekin, lalu nukah bayi sih negar sarjananya. Aku kau jam gaya kuanyi panam terus. Dagi jam gaya kuanyi gini kemo ani tak presiden tak negi tu negi macam apa ni? Kau jadi biasa. Tak kuan do. Gong gong kau kau guni bawa met. Mak yo sih bagin kapan? Nebawa met ne kalam ne jadi biasa. Gong sama dah isi negi kau ngaji mungu kau jorong guni mana dia? Inyo bagin ne kapan ne jadi biasa. Mungu aku tak jadi biasa kau egas.
1: Magararan.
0: Hei aku mami guna to. Ia mejakan tu tu ini, tu tunggu aku tu kapan nampak bawa me.
1: Yes.
0: Kalia muri ni juga silgi aku silgi aku silgi muri sah gila sah mu. Amami is kiri pergi apa pergi apa jinim jaga guni suku ni ane gini mana. kararan chepyosok kiuname toto ini chemuch kwai kasi kimakchini toto kit agetugul nekararan
1: ako ingele ngokochi toto two time kokotech inendet imuch otun koi kavana nebo Bomet kou yekikanyo Joyce kimwok pole ile koruen olemye yekakonyo akine neu toto komuch tun koi kavana akotech Bomet komeme kimakonikae tu olemye mweshimiwa ala
0: ala
1: iyo tinget amache keyatso kosikeker logoek chemi kosetisheken makinda mi nafas yu nemiten kabisa yu nekararan en biik chekosech 50,000 ako bichu bo Kericho chuomiten radio kabisa
0: ak
1: biik chebo Nakuru ak chebo Baringo kele biik ab Bomet kokoromen en ngalek ab soko ko yon kabe radio en Bomet osiken yon kakikon nafas
0: Star 274 hash.
1: Chutun soko. Until they get it. Acidity sikim.
0: Embedded tabrani. Get this time.
1: And coronet tabrani. Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Yes. Agi sikim.
0: Yeah, get this time. Embedded tabrani. Star 274 hash.
1: Till they get it.
0: Chutun soko. Embedded tabrani. Get sikim fast. No other garage. I'm going to miss him. Yeah, get this time. And subui in about embedded tabrani.
1: Star 274.
0: Hai, udah nafas kaya guni embarain dah nanti ni kaya.
1: Star 274. Chutun soko. Till they get it, sweet siki. En coronet abrani ye gitse tai ye mogere chine chitu soko mogere chine chitu soko
0: yes
1: ala gimagele chine tom kai yo lishe en soko gone ngun navas ko tigele gri chitu soko gila tom kai yo lishe itil gitse tigele tai ngo gebre star 274
0: uye dalen gitu kan star 274 hash
1: star 274 hash agi seke ye gitse tai en coronet abrani ngo ye se agle wek chemita kaseti shek

Ya, saya dagang kasih kita cakap batang lift tu dekat dagang Isya ke. Jatuh cakap batang dagang Isya teman sebab cakap batang saya tadi. Nah, tanpa sebelum nampak itu tak berani. Kita jenguk tu mesin kita pergi tak. Kalau ini dengan itu limit tak sih. Nampak bawa touch film ni balas tahun kan sih. Nampak nampak naik robi. Agni jen karib usaha. Asyik kau bete agak start tu gul engke bagi engkem. Kimi tinggi cuba ni kau kau saja jeter ter. Kimi tu korang online eng www.touchfilm.co.ke. Buat korang il bana Bruce Bate kimi tagan gula bawa Facebook. Isu pun ada tu gula bawa Facebook. Uraga bana Bruce Bate agak lagi kau dah blue. Agni linda gula nak gula blue badge. Kau blue blue. Blue badge, anak itu gurunya. Blue badge. Anak gurunya itu pernah melihat kita absen banyak. Karena bantuan macam itu antara kita juga mesti kasih bukan atau berita. Pernah kerbau sana. Asal kita kerja kita start tu kalau engk bagi engk. Aku ini berita pernah bukan Bruce ke? Mesti kita mesti kita sih kong aku bayi sih nak. Jatuh di bawah county. Mesti kita ikut jitu nanti gurunya governor. Engkau serta kita tulis mesti nanti kita sambung jadi pernah Bruce engkau bawah county sih. Kita mesti kita governor kita tulis nyuwe kita kini gurunya legacy. Nyuwe kita kita mesti kini lain amu jaya bayi sih itu kuni. Gapi mereka juga anggota mesin kita nanti kan yang agi negara sera. Governor bu presiden atau nama county, agun agun nama kita bayi sunyi kerja ter, awan lagi kuenye engkau serta kita turu gele, une anggota mesin kan doin dani. Gapi nyawa agi governor bana Bruce, aku iparat itu tempi gapi met. Matilah gele kan yang first term, anak kan yang gini negara second term. Cang kan anggota mesin kita juga agi gele anggota mesin kerja serta negoi, cuma raga agi kau cuma rindu kosavan first term, kumit juga ni orang korang aku tak aku yang second term. Lagi ni kita macam orang betapa anggota mesin bana Bruce ko. Unne kandoi juga, kot mesin juga, mereka panas juga. Ia juga boleh siapa nak kita jadi terter kot mesin counties mana Bruce. Dalam diran ni, kalau mana mungkin, kita juga kot mesin kawan agak tu luang mereka boleh siapa ni nanti lagi ay. Aku nanti lagi talk toast, kawan agak nunggu tempat apa ni, kot toast yang mereka ni, engkau lembut kawan agak juga muka kot kini sek, kita tertamis sekarang. Lagi ni dalam diran ni, kita boleh siapa ni, kami tu tuju kita incomplete projects. Yang progress juga kita nama siapa kita kita unat. Lagi ni. Entah ni tak projek sejuk kami mungkin tuai seji. Ingele marah keman gap ko nam a cooling plan. Nanti nampak ngalega biasa. Anang ingele gap ko nam nanti nampak jigo. Anang gap ko nam kit anang ko taraji atau anang ko orang terima kerja terter. Lagi ni kuih di white elephant projects. Gapakut kita tangki sih. Ingulim bago ko terima gapka. Lagi ni ingele korang tu mungkinji tu mungkin cikgu nyorkel cing korang bega bemeh. Kita nanti macam jigo mesin betabran barang Bruce. Lagi ni rane gawan nanti nanti kerja gumi tu second term anang gumi tu first term. Kalau jengwalan, bayi sihat, anda nak gigai. Tos, ikir tanah kawan, namun tuh mesti makan terus. Tos semua, tuh mesti lagi.

0: Ya bayi siya dong ni, cama ba geman taban na bagi siyasa. Tos unegot, mesin bayi siya dekya ta jaba gando jaba na Bruce.
1: Yes, no, tani mwa gilelen kavana secha, go mi teche kwa buwane first time, mi che buwane second time. Tos kwa mi tolega si, kwa ugo ndoika lakcheni ni kifuta kibuwana, no, tani mwa kuweni. Gengo lole na goi saai, tuku uchegi yae, kwa nyugu kwa chikavana na nyune, taami nyi netaye. Gengene kifuta kibuwana kwa taami siya kwenye. Lani bayi siya dekya gisul daene, kwa kavana nyugu nyune ne u Kalonzo Junior. Na gugurene.
0: Ure mutula,
1: Kilonzo Junior. Kwa kanyo kwa kuki yangu chapka asit kwa ususit kifuta kivuana. Kichop industries chabwa chwiz. Kuchop industries chegrote njego. Ago sulda yante tutu kichang. So tos kava nasa kichekche kikuwa china vase eno lombo. Ka misi counties chewa chok chewu bome. Chewu kebertao na bonaro kwa timbi gafka. Kericho, Nakuru, Olimpo Baringo, Elkeo Marakwet, Nandi, Wasingishu. Une gondo ichu tos une boishe ne kago yae. Kaya gondo, governors chegi ichu ago naam gomye. Ko, ngeengolo ole genji sekso sa mchiba devolution. Kengolo ole nung Singapore nga udi si chotok.
0: Yes.
1: So toki mi ulelu ga udi si chotok. Tos une no togon missing.
0: Ngile nata, yes, bana brusen ki maagot misa kukere pike jangot misa kule kiyay ne governor ine gongi goji boishe. Mi jinyo ka prepare wika bimet kule yi mege barichi gawat ngalaga historical injustices. Tuji yi mugu mugu sen kasarata. Apo yi ngigure umamite tu chota jike nyor. Ingil kut misa mpichu kule kiyo yi ngalaga jota ke jangot misa. Ngiyo konti si jangot misa kinyo ka barichi gabi tu chota jike mite ngalaga tuji yi mugu yip kasarata. Lano yi mito ka kauntis tiki nyor ngalaga ke resolven. Ngalaga corporate social responsibility nyor ne tabayi siyete agyayet na tabayi siyete ng county siyate ya tertere na tabne singe ngalali guna county siyo Maranga county siyo ba Kiambu guna ngalali na ba kemane wa matange kakote level 6 level 5 hospitals ngibere kia tiyate kin mtinyo api gerijek ngibere kia tiyate chingot mite ni jau gilgea kut misang kusupke akavana siyate ka ginyor ne kut misang baran brus na tana gimoch kwa ikavana nung ne mpitu tabrani ni bai bachini kapsa ilene iya kongoy na gimoko jiji kavana ni gilemeni kumakitinyo mpitu tabrani kut Tambah tu je bayi show ni jo. Kami tu je mai ke bana Bruce. Cuma nak tu kau jalan tu. Dia nak tu kuat tu kau mising. Aku ingin guni. Kau tu mau kau sulai kita kau tu. Nanti nak kita cikai. Kau ikas kau mising kau komplainan. Terform macam ni sekretari nabo kim nato si guni ngapa Bruce?
1: Ada kau pio andai.
0: Former. Kau ni sekretari nabo ya naji. Charles Keter.
1: Charles Keter.
0: Yes. Kau komplainan kau le. Kau ingin presiden limba kericho for example bana Bruce. Nyuga ad projects eh. Kumbwa kule county na baba mwenye kwa yad project siyo tiba national government chiba county chwa ti agenga kwa mata ranchal hospital
1: nata
0: mitungu ni baba mwenye
1: kiyad
0: kapros level 4 kiyad ntuku kia tija tertere nguli mba county na baba mwenye
1: kumbwa
0: kule kinyuman county kinyo president county na bakericho lakini ni mamite projects chiba county government chiko kiyad
1: ike na mani ligi
0: jenmen ngalala na tabana Bruce amuman dange ngalali kukiwa president kwa yad agenga ngu hospital chiba county government kutukiri limit kami tegir wagin dekau nanti nanti kita naga sabos kau sulai bayi sunjat nanti maimu kau sulai dekau nanti nampak kericu wagi ator atin mek itu jabat normal jabat jitu jabat nasional kami jelum dua presiden aku nanti negi negaraan jabat MP sakit terter nanti jabat kau nanti kami kira mahabit itu kusukka agama malia nama habit macam cepat serikat tap kau nanti nampak mara for example kericu kau hospital di sekut kusama kau ngalalin Charles Keter kuleji ageng geng MC sih kimi awu agi tarimbo kuleji tarimbo wajah yang kapan kuleji magati ada presiden project siapa nasional government kutis tane kutis tane cepak kauntis so tu kujat agi sebi touching dia kora presiden ulimbo no drift
1: yes
0: guna geng ngalali bana Bruce mi tu moy soy Nimi tenigi suppose kia tengu limbo wasingisho kasarta nigi kapan amandago ngu limbo wasingisho kuingi suppose kia job A factory. Nigingaya bo shiki kukwanye asikia muske pachikan. Gawaji gine gure na value addition. Singe ipa kabayin sige ipa pa supermarket se age gure moi soy yani pande kebunu kepe bertana bawa zingishu. Lainu kuna ngengala lima mi. So ne gut misik na gaya beju. Tos iman ge le magmi takumye. So gina tangara gut misik beta pran na meje giro age panggilan. Dagi legend ran gava na nungu ting marer. Kino kwa yai encounter nungu. Pagaji nje ba national. Pagaji barabaro se kia gonyo kwa sergali. Ne gut misik ni tomu gava na nungu kule kwa ni akia suldae. Nato gut misik na meje giro beta pran na. Ye gita sitae en kolep studio. Kime gwa atwej ba na manuar ngu limba gurugung.
1: Manuar na bakur kung garibu.
0: Manuar ngu limba gurugung garibu.
2: Jamga bana tu mwana.
0: Jam dia mana manuar?
2: Kumpai rasa kita macam ni, boy boy, kita Maya ini kita anggaran negara ramai jenis mungkin kumpai. Kumpai ngalih anak gua nih, ngalale ngalih anak gua le, datang gila jin kawan arah ni, mereka macam ni gua baru ni. Etai korok amache alechi gavana nenyo sube narasan kongoi en boisionik che kokiro. Etai komiten walaitab kabiyet nekine kotech. Nebo aeng komiten kotab gavana nekikotoi chemotech lakini wanyo kokwer gavana nabwote ale ungwoin konyone arap rutoi tartaman ak sit. Miten sipitali nekikuren Mata and Child nemiten kasabet chokora nekuo kokwer gavana Talilda. Ngolyon nebo somok kingoendi chemotel ko kimokomi ortinwek taonit, kimokomi lamisiek taoninatugul no. Kimokochobo kora gavana Lamek kong'ete Nandi primary akoi Tulalwo. So ikere ile kikokilgei gavana boisionik chetogu, kimoche kelechi kongoi amu kikokilgei. Togu boisionik chentanyone rani arap Ruto nyokoyote no, koyat no, koyat ni. So kimoche kityo kesom kelechi gavana tokilgei ng'alekab kerichek. Konoto kityo nokere atawa sarasang amache alechi kongoi amu kikotyeme koiyot atawa sipoisiki. Kimoche kesom kityo kele kaunti government kimoche devolution asikosukuma boisionik koba tai. Sipitalisiek akere maacheng kora kikotech akere kabiet kora. Ole kiburto kabiet ikere ile kikotech tekset ne kararan. So ng'olyon nemiten kityo kokikilchigei ng'alekab kerichek atawa kwame tugun ak tinget kongoi mising kikiburto.
0: Kongoi mising, kongoi mising Bana Manuar eng olimbo Gurgong. Mitei lainda nebo simet, Bana Bruce, kekas chito mitei lainda nebo simet?
1: Yes, akere tomo korir simet, lakini tugul kekas kole ngetich.
0: Bana Nyuki?
3: Kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, Bridge County, Govern National Government. Godo projects, Chowanyawa, the President, Chiba County Government. Or Tem Malayan Mamana, Gabasa, or not the Nigger TV and K, Igab Kiricho. A Woki TV, a Kavana, the Mina Geretma, Dr. Montai. Godo projects, Chigu, A. Chin, Chigo in Tay, a Binishama Chigovi, Yashi Asukuni, Kamaka Gura. Chechane project chegi ay Dr. Mutai ko incomplete moving magitar chang project chegi yegel chegito lakini magitar don goitar la nusu ko goitar la nusu negit ketar alak ako mami dalil ketar komyo mu report nego mangne gorom kabla ne bare addo kamiti de tono ji nan tiye nan yuna ne bare fintel gorit ko go ma golle Kobare kekur ministaekab Dr. Mutai komabwone kwaror ole kiboisioito rabinik. Kakilebetyoti rabinik nekit 2.5 billion en Kericho. Ako bakeswa projects chekikinde rabinik choton ko incomplete. Alak ko kikinam buch akewir en ngweny ako kikelipan rabinik tugul. Chang projects chekiwai Dr. Mutai chematar. Yoker mili nemi Kidawa. Tom ketar o tom keyat. Minteni dieta negite jingi pili o sub county hospital. Kige tar tom ge kube tom gea. Kige tile no ibe no lepta goror. O magi sambasan. Kige togom be. Like mami bai bu jaki gero ginem bi. Chang projects in domutai. Negi 90% en projects in batok tamutai. Ko in gumbli. Au gite begi hotan. Kimocho ichopu ye tok tamutai scorecard. Neturio barue kinyine iso megura. Maweje kike no kike the books the one again the name. What do you mean? Ama teba teba Dr. Mutai. What do you mean? Ile ni yebuzo books the one ejoto. Agile ibaje books the one ejoto. Barue is it ne genyo yote. Barue be ke genyo yote. Barue is better ne genyo yote. Ibaru nore nige nyuate, ibaru mbeki nge nyo la jeni, mangale kibare bwekse mbwekse goko enge tiangale yoka pia. Kimaye ba ishuni, mangale, kimaye ba ishuni ke 2027. Aya, tali sketeri, akile soa menge jare, soa metam nyole, soa mekim tamor, owone manifesto, sige geri yelaka ka ainon. Aga asom, komiti na bado, komiti, oka asambi chonka pisa. Akile mira bini kyo obetia enge richo, 2.5 billion Kenya shillings. Amakanya minister enyo kwaror, kukare kekuru kwa punye kwaror kwa lwa kutidi. Kwa lwa kutenda kutini. Kimae rabi, kimae po ishonik, a project she complete, che giyote, a ke lanjeni. Mangalega mbwekse, ya kia choko ime. Tumechoka. Kimasi gini kuane talak ta macam apa gilale? Tunggu gini, kap Korea. Kimasi gini kuane mana ulamu nasu tau ke Januari ulang kape Disember. Kungu ini u.
0: Logam iseng malam mobil jaram ni. Tapi mula katem mana? Gina tadi jadian bana berus. Bana willing ya tuh, mula man enggan tu juga gila benar. Tuh separuh itu kita jadikan jatuh juga geger. Amoyan, engkau kemana kita presiden tu kita bana national projects. Kongo engkau bana bapa me profesor lah barcok. Tuh setain kita guna kosong guna ni. Kau ada tu projects yang tercecer engkau tu nama bapa me.
1: Kau kau engkau mat kau kita foundation apa Shongroy Hospital. Setain kita bana kita kaki coran kau punya.
0: Yes.
1: Yes.
0: So geger le, kau tu kita kau missing. Amo engkau tu apa? Engkau tu charles keter, for example. Oleh mahagi si kejauh presiden ke kau untuk nampak kerjicho, engkau jauh bahisun ke mana national government.
1: Siapa
0: kau untuk nampak kerjicho kau geng kau untuk sebana berucap testa presiden kau sungguh gane. Engkau kau untuk aje ne kau ada presiden tu kau jebak kau untuk tapi no tap national government. Ini aku mahu ibu mami kini juga datang korani. Dan engkau ni bapa met kau giat mata rancil kau giat kau cross level 4 engkau no tap projek si terter kau mesti kau testa. Coba kau untuk nampak kerjicho kau mahat kila mami aku amami kita kau tu nampak giat nampak kau untuk Kenyaka mana jatuh jika kata barang perus. Jangan lagi kenyaka mana, mungkin kerajaan nanti terbaca kenyaka mana. Nanti nado jem presiden Dr. William Samuel Ruto. Kau gua muz kau ibu isyoni kau sejak terter jin jatuh jadi main kau mesin kau muz kau mana ragi luar nata landas tandem rirona mau summit ngalega bomas. Ingkun itu tu kau sejak terter kau mesin jatuh jinu gunung walau tak. Mungkin lelana kau ibu mana. Oh kau tu masih kasar tak kau tak testal loh jeni. Lazat mungkin kau ni tiket barang perus. Nengku tu tu mesin dia corona tak kelia nengit kau ibu isye. So nanti nengi mungkin mesin betapran nanti nengi tiba kaki kau setakili jeni. Tos dah kili jenane. Kapan nunggu kerjaan gua, kami tengah fast time, anak gua sekarang time, ingat lagi, tahun lagi, ayuh aja metabran ni, sebab itu kita setak gua, macam ya ngalih. Yes, kita sahaja kan salah John Ruto.
1: Yes, boleh kan salah John Ruto?
0: Kan salah John Ruto.
3: Jamge Bruce Simon.
0: Jamge kan salah.
3: Gua kan saya dah kasih baru non, asal itu je yang kami dah kawan mas. Maybe kalau tu orang Arab jadi. Former minister, kongo mama ngalai tu buat orang ni ni demi ni kita kasih wang kami sahaja ni orang ni, orang ni baru area mana, orang mana ni kita lagi ni nama ni kalau apa ni ni kalau ni kita nasional kita ni kita ni kita, lagi ni jadi ni orang ni jadi orang, lagi orang ni baru orang mana, kongi mama ni. Ya, dari ni orang nak gajin ko mami sejak ni gigi tu, amu ni, gajin orang madu tu hanya saya, orang gajin ni cerita ni nama terangkan, tapi kalau dia tak guna, orang apa yang cerita ni ni agak, aku ini tidak, tak korang, nego hanya saya, aku ini tidak, dah nama hanya depan dah nama, kalau dia tak depan dah nama, ni gigi tu urusan ni. Ini kerjanya orang ini, kamu tengok orang ini jadi nak jadi. Kamu dah nai, pasal kita ni lembap jong ni, kamu ni cuma di sekitar, macam apa sekitar ni, ini ni macam ni. Kamu ini dah ini belum kita. Orang betul je kamu ni. Lagi ni, kamu macam orang kita gaya ni tu, tu ke jadi lagi orang tu semua gaya kamu ni. Apa sekitar ni semua macam orang kita nak tahu siapa punya, orang kita nak tahu mana orang jong ni. Kau ngalai aku tu dia tak dia kau di, aku tu yang dia korang tu ada ambang kau di nanti. Kau mau dia lewa ada kat bersamu ni, nager kau meraja tuai tuju. Lepasnya lewen, kau ni jawab kalau tu, kita kita naja mual ni dia aku top dia, lalu kau ni di sana kau negara di provinsi ni, ada yang meramal dia. Kau kau dah dia ni dah meja kat bersa. Kami jadi lah tak mahu kerana waktu ini kopi waktu ini kita waktu ini orang ni di center. Aku kopi tu aku ni tu betul aja kau ni lagi ni tu. Aku apa risa kau ni di center. Aku tengok kopi tu aku ni apa risa. Lagi orang ni ni berasa ni kami di tiap ni kalau aku nak beri jawab yang baru lagi ni. Lagi ni. Kamu tengah nego macam si mana gua sih gaya di depan baris, lagi mimi tu ke aja cerita, cuma mana aku cikar orang. Aku apa cakap ni boleh jamu gua ini, aku jaga aja cakap,
0: Lakini rani kasiki baranda bikiwa na utrefti jibao limbo Kericho, jibao limbo West Pokot, jibao limbo Tranzoia,
1: kusikia kusikia mbita brani. Agi ina 100,000.
0: Yes.
1: 100,000 kwa chagu.
0: Kwa hiyo ndio kwa *274#.
1: *274#. *274#.
0: Yes, *274#. Agi jitu soko mbita brani. Kitu litika shika tabana Bruce.
1: *274#. Tika chika yengi cho.
0: Tika chika yengi cho nenge.
1: Aya ngoka inamchi. Agi nyoru rabishek chemuchi banga nenge selingi shek 100,000 piglo. Abraham sururu.
0: Abraham.
4: Oye, uamuno.
1: Chamke.
0: Oye Abraham.
4: Amuna ebe tuzi.
1: Bye bye.
4: Kongoi kabisa ende tuke nikaro ugonu. Angna basi nikaro ugonu. Namwe kongoi. Kau mau lagi ngalale ngalagabin kaundi agapana agpoisheni ngoya kaundi ami kaundi nwa nakuru kaundi nitan goyutan ge ure kaundi korani nwa kals mun kecheroge lo kasana nyonet kosusan kebwa ngora seneta ngora kochejo seneta ngora geroche women rep ko malisa yani chang wa mama en kaundi nwa nakuru nane kumwa mivi nekuro wakiri neki kwa yae kapesa susani ni kapesa omwite kinyo ino mautiru kwa tono duye amune mbo ishu ni keto mkwa yae mamana kinyo susan kwenye one arambe ni kibo kaniso osyek e mauche primary kwa rgo kika mutkunste kika mutpiki ke woktos agor go pandan ke teji tene kijana ni bare asap cirujo moto nu ikoni so na sene oye te microbo chogero ta ko kwege nun le kitono duye so to mogera ne poishu mi kegi go ya chebio sa ni kapata no gwo ni chogole ki ka ka lu gi nyogi ka dicham amu gi ka ma gele che male igo chi sa vote presente mi andige ni lo chogo go go ne gora ni lo ngara ngale ka lak ki mo gele yo me so vote ni so sane ko me so vote ni presente aba no matinye ge e che ni ku ni ni lo matinye ga ga jere ni ba presente ni ang ne vote ka ba na ire una ge ma che an e mo ni ne nyu ko ga na che mo le ni to mo ge bo ye ne gi ko ya yu nge par ge ba ro ti bita yo go ne u ro ni mi te ga ti chi ro mo mi ge ri chi mami ortin me kego ge otwe che ngomase mami te e nire ugara ko gebe ndoti e nire u ko gebe re gebe ndate no te bare ko kiger la kwa na ka tiri ngoundu mami ki onwe si yo ko e ne gi tore tinde ne gi mucho ko tore te bi kyo ko ne no bi ki sere to si nguni i bare i dite bara ko to i si ne ger buwa ma ko tseta na kuruni ko wa ba tu se kitio mami maendeleo ortinwe gi ache sibitali she mami geri chege kila mahali mi anye ndiro gono kitigoro ngori loge tugu mi chege baro uiche lakini seretos kora loga kwager kora rongori choton ngoelo rongori chu kou nabona mwashi huko ira matoreti ujichu mwambi gineba ingwa to mwagera ne maendeleo Abraham Zururu onele mwambi maendeleo nebo Susan ingwa kaa ke mtu ujitake kongwe misa
1: Ongoi, missing, Abraham and Sururu. Akere, sister, atakenge negure Nicole Chemu. Kole gotu wanti get, mito limba pomet.
0: Agotu Nicole kapsa.
1: Kole agote pole, kole tos panga ni namba 18 na ndi get kupanga, kone panga ne bangani.
0: Mi bangani uta.
1: Kole siki wangano ale maasa, ya kichange kiyo chiko ibot panget. Kole anu mi banget, akate ingololi.
0: Kwane ya kujige jama ibot ane, narobi yu. Yes. Uje, gilu gile na la kwane.
1: So, ndata angwa ndi Nicole Chemu, kutu ito sabange namba 18.
0: Tuto sabange namba 18.
1: Ba, sile maka kata
0: kwa kwa kwa radio. Sira, kutu kata namu. Awa kwa nabai shikil, dapun kwa kia tukala, mele na kama ikana.
1: Nicole Chemu, kwa tupe pika amulo po pomet. Kwa kwa kwa samim star wa mbele. Halo kutu yu sechopo na yu, kwa
0: Ure Shapkal.
1: Yes.
0: Shapkal gerge
1: ko. Ana ma Shapkal jamba mulo ta Shapkal ba in ne ba pomet.
0: Kidi nyaga ja Shapkal nguli manande bwana Bruce.
1: Yes.
0: Ure Cynthia Muge.
1: E ga sagne boyate, boyato Letina, boyato Letina, Letina.
0: Letina.
4: Bani ure ra
1: fisio Letina, Letina.
0: Boyata gina de.
1: Letina, boyata gminde.
4: Alo, alo, wabio mune kwenda.
1: Kichame
4: ke ki bai boy. Oh boy, kon din nan dun manara kwanyo. Naro gin ni we. Kogo go tere tete north ni we. Ni ne ore. Amonde maram. Onge prevenyo go but. Kenge tu but. Kenge go londo tuga. Mata na le dutu ni ole. Mokpono lakini mbe kumawala umo kwa gaba ki kikeri isir minista e mwagingi leta enge kitako kaiba nchiyo lakini wako utipoint mirende omata gitiori kongetina kutorete kunyogo enye church mwechu kuche mwechu wakato Mio bagate tukigo albichu. Aga hawe. Kondi banwe. Kondi no mwagana te naro. Andibu ye mwoy no. Kara amuste. Omnyore. Kongoy. Ode tina. Mude turasmana.
1: Ngoy missing. Ngoy missing. Boyota. Keep minted. Oye. Social and some location. Nagile social and location.
0: Ule social and location.
1: Yes.
0: Boyota pinale. Edo bana ole tina. Yutu tako tumisa kwa subuhi na utana bitabani bana. Bruce angile.
1: Mayaso kutuge. Togele kama dakito tiketi tage nge. Kigure chitana kanyor Norman Cheruyot. Ago tika tisheng muche mi.
0: Yes.
1: Maji ngenyo 100,000. Jeko ginde unebesa asupuhi na mapema kuhuni. Magai itua kabisa angma itachi chupa atkanto.
0: Yemi kumye kabisa.
1: Chutu soko kogebele star
0: 274 ash.
1: Star 274 ash. Okay, seki and coronet up rani. Yes, kega sakine gosmas and galukiat.
0: Gosmas.
4: Damga. Gongo, maybe we got one more year to have one was going to the ball engine. Wamgo Negan and Allen and Andagatin, the way, never count the Ane au nuna kuru county ami ndoro ni mauteka ngobake ngalala and development chapa susan kure mbitutu malishi kukara aranga inetui kukara surai lakini baisho ni kikiti nye ngira honi kekure mungu wekikure cheiso chitamge bari cheiso kutono na mungu mami ikine kie kiri neba susan ni ki praise ni kite susan ni amunga kiorwe tabuza Kau kita kau lelele kau pilih ni pisu sam, lego ke tiga miliar. Kini miliar terak pensiunik ki, kini susan terak pensiunik ki. Kau kau cuci susan ni kan tau inatan, awak ni kini yang wanita pun mami kini bawa kerja besar. Para apa orang tu naik dan siapa reporter siapa apa lagi bahasa ni bahasa siapa? Kibas ini lima kilo no, empat no, ingobe lagi engkau kau mata lu itu ingurap, ini kita kawan no, kecil lagi engkau. Polinya aku mami bayi sun TV ni barabaru cipa county, kiko kuku kuanya gini tim barabaru cipa county, ngalekab sipitalisiek iwendi sipitali kityo kesirun kartasit ak ketebenin ngot ko kiritil SHA ngobore twoe kesir kartasit ilen al kerichek en olekimi al kerichek miten korik chekioldoen kerichek chin kwo nebo mbo takitariek chu kiowe besio sipitali nemi Njoro sub county hospital ngoitu takitari ko saaini mi lakwet nekiwoche kabisa woche lakwet kongeten subuhi moe kinya kiamustakeno amuchi chito nemiani akane lakini ki takitari nemi yoto bwa sipitali sub county neo kabisa takitari nekimi ko nebo maternity inegen ngobore kole konyokotoret chemi oli komite saluti chemi oli kiwa chito kabisa kotor kosi takitari nekamoche nyokotoret ko saaine kwa taman aenge kowoche lakwet ne ngimoe konyo bi kewekta kwogo akekonye takitari kakoi lainine akwongitu kole takitari echu mito ngautini ngwai ngironi susani kasini kityere chop laina ngenyoru reki bakemwa noni ile katebie kole kakaran karenetetab agu komomoche keti susanini kole onomu chamaitab UDA akityo koti UDA koti William lakini maibu boisioni biuchi chon ikose kamwoe abam nguni koina kilook ni kiman kakirokchi look nusu chimotoreti iminyoru kobirotende ketuchuchuchuto kityo toreti ne temishet nekikundoi uchi kakaran iman kakinaka look lakini bane temishet nekiteme akonunio tuga nimbar mamotro barabara kokemokchin oret kokirayakiten nebonasio kit nemi kityo ketusanini wokame kerkee ndoeten William kura amun kikoba tulwon lenjee bichu nematot kin kokotwa amun chorwetab William kerkee kobet neya amakitoretoksei tabu kolei Bruce chang ng'alek chekimwa mugenik kwei kikamwa kole tun ichoboito ng'elioptaen sotik kongoi
1: kongoi chonisto nebo kitoben
5: Bruce ak Dumamure
1: chamgee
5: mamiten fut kakimbo meten ng'elia
1: yes aiso nebo Uasin Gishu
6: Chamke, my brother, Bruce Arabe Tomune.
1: Chamke.
6: Another legend, Bruce. Even in the Olobo Singish of Sagondo, the Teseta Paget from Bruce. Agamela Legend, Bruce. The committee Teseet, the Bruce Katanga of Mobile Lane, the Tigre Teseet, the Netaka family. Another legend, Bongesi, of Rabuloko. Even Siasa Bruce in the Siasa, or these problems as was succeeded in number 2027 agamo al bruce kongira ko tamutko tu yo ak oxios ak tira lakki ko tiembe tu tamo mutra gay bibie kaza million del tresi dane ne mit gay bibie de ne gelara bruno amma dale ji ko lon president ko ngo mu ki ko ma president ko mo india gay mo sudia sara gara tu she me shi ma bruno ne ni ko ji ma gelo ma gelo ki ni to lio tan gelara ko pati she ko arti wa ko lo ma gelo bo zingi shi ko arti ngai ma sunu Abang kau berus kau bunuh ini tu je kengering kau bunuh sendiri macam beri. Tiba di dalam agak sahaja muari boleh nampai tapi yang jatuh sih tapa jepun. Ingat tu taruh mukrus kau kau melihat dal dai positif. Alagi kalau naik dal dai kau tiba di kau kau nampai orang dah ngalal kau muari boleh jadi berus tapi ingat kau melihat program lepas itu. Agak kau kau yang mubah sih tadi yang ramu yang agak maklum nampai sih orang kau mahu itu kiri boleh ni tamal plan. Kamu lagi wakil aku tinggal tu tapa mukamu orang ni orang ni kerja kerja bosan je lek. Kau tiap tiap ini dia. Dia ni je lek sama kau berpisah tu mampu berdiri berdiri. Anak aku mahu ni berusuk ni lada all. Betulnya rupi ketiak kerja lek kuni. Mungkin tu cerita rana dia skup tu cakap lek nak India mo asosos hidup pada musim arah buta. Kamu ni kerja ni tu rana lini. Apa si berus? Anak aku ni kamera kita mahal gonggong ya. Mesti asal ni mahu berusuk ni ni serta apa sih ni kita suka. Kami tu berus si jengke nafas syar wenyo. Makala kasih ketesian, aku mungkin yuk. Kuda itu agak meli. Ia ni tu, kau ini kau beri sedih ni lekap kena. Orang atas setai na reroni, inendet neo miten ngalekab Kenya. Akomwa kole ngot komi ketesiet ne kekosich ak boisionik chechang ko ketesiet nebo tai. Ara kasomin eng Kashima Brut ak Tingetoni, sostenwe chorwenyi kuren Wakimalik, kibetusiek alak EDS, alak ine kotor chasis kora ngoa president boisiet kotonil boisietab Kenya. Ashoje ngi baraindo, kerkak besar abrono eng boisionik choe, kamakwa betu nemi.
7: Iwe kaunti natanamba Baringo, Nandi, Akwazingishu Kumite, Nicholas Kibiakon, enge 0792-094-985. Iwe kaunti natanamba South Kumite, Duncan Mushemi, enge 0708-839-609. Iwe kaunti Sotek Kumite, Dennis Ariga, enge 0790-222-687. Iwe wabertan batranzoia Elgon ago limbo West Pokot kubata Marakwet East kumite Amon Meli enge 0728-892-079. Iwe wabertan batan bakaunti naba Kericho kumite Benson enge 0711-587-451. Iwe kabeberta nata namba Molo Olimbanjoro, kaunti namba Nakuru, kumite Francis, enge 0718-850-392. Iwe kabeberta namba Kureisoi Note, Kureisoi South, kumite Nelson, enge namba nata namba 0705-512-028. Tonu nengaliyate, kentendekra Baritram, limited, nikale we pay farmers timely, treat farmers fairly, and serve with integrity. Nato kutumise mgaliana, atanagimu kutumise mbana Bruce, mbetu tawani, yegitu stai.

0: agwa ni nyum ko bagu ti obe di guti na ni ndi guti ni ndi guti ni kada na guti ni mu di gura guti ejo ti di abugo igi ti igi ti ma ti di tul guti ti guti ni ta twa ti ti ti assembly ti ti ti go ti ali ne in ti wu de ta ni go visita in papa na Onga yu kuti ni, wu kuti ni nga ke chaka nga mi ta cham ngale chaka nga ti, ta cham ngale ka ti wo, chua varap kiri yo, ta yu ade arap kiri yo, mewe ke niti bak. Umi ito ko mata wa ito tarambi ni wen. Mewe ke niti arap kiri, amati we ke niti, wira pa chua langge, ungi yo me ge tukul, ni tarap kurus. Ni ne kime ke ayko ke te giri chuli, ma kime ke le, ijo chorwe nyon mutai, eke tukul. Aku tanya aku jorwe ni, lagi mana jorwe tapi kan mau ikan. Ujian ni mai mau ni namun pergi. Kalau lagi lagi negara ni tamu orang tamu ni sabota. Curo nuk jangan jom mau tamu orang buat ini buat nama orang kiki. Itu ni mana rapi ter. Ibu apa ni kalau si cewek isu ni ikhwan anggegeri cewek ni kene buat si cewek isu ni yang rapi ter. Matu buat kalau buat tu. Abu ni cewek mana. Okwe para tu ye di ongi ginge tu ama jo agi tu di ya ke bagiri tu alu go ku tu go la la sista mi tu ngi na ke bota na buchuru gera na bari ta ta e go bua ne ngwe gi ti gi ko ne te di go si choi abu ta ba bu ta nga da go ru ku ko ta ba gi ku ter teri ke me ge mo ju ga go go amu gi ga se ge ni go na ra ta ongi ginge Kamikawe, ina mo ina kunta kang kundi serikali ni nyonet. Utsday kawe, abu mo tuwara kong kongalal, nagano kongalal kundile. Lagi wasir kai lain kundi kati, abu si kundi 70, abu si kundi 22, umo si kai ntu kongalal. Kung ay mo kundi, abu ita kongalal kundi kaya pa tuloy ungo sa nyaral gusto. Kapag ito na to niya 70. Orang ni kita pun berani ujinya, bukan orang nanti. Matu tu, orang jadi tu. Kalau bangga nak harap susah tu, kita tak ada ni nyonya. Kita buat orang orang ni nunggu ini lah, nunggu ini.
1: Kongo misa, kongo misa, kongo misa ambasada dwa Kofi, na tagi ko kansel kones engolimba chiljila. Iki testa kumisa ngasubu ina tana bavitu tabani. Yeka sakine bana engineer Kevin, engolimba le mutit, engineer Kevin, engolimba le mutit, engineer Kevin.
2: Jamge, timo agburu kongo.
1: Jamge, engineer Kevin, karibu.
2: Aye, mautu kimburga tigria kabeka. Angge di negatif itu dia ngalal, kalau kecanggih ngalal gumbul. Ini gumbul yang ngalal ngalal gak konsi. Apa nak? Jemu kapsa Bruce aktimun. Kuliga nama dia kapan lepas dijaga nama mana gim? Kiranya kapsa gumbul. Amu tu ke comparean kasih nuai kapan? Amu bayar itu dulu. Oh, asumtan. Mustai kasih ni itu dulu di dunia. Kita ini kita kedawa, 90% complete. Kita cerita lihat, orang kata nak, ini waktu apa kerana ini pernah berusaha kini. Kita itu ada kerja cang, bawa ada tabungan, punya main kontrak. Lain lagi kerana walaupun dia itu ada kerja usus kumpul ini, dia itu ada kerja usus kuasa senol. Konyol kontrak, main paman ada tabungan itu. Saya akan bukti tarik kebalabi, nasas, sius, kun game mana orang nanan gigi mereka tu makoi, mungkin maksai, kun gigi gite ni ager negi koyai, mungkin game ini orang nyan ni sing, kita tu koyai, tuan kalian, kini mereka bercita buat nak berusaha tu moni, kalau kita berusaha jadi malaga abdi bayi tarik polis tu, kobar ke kawan tu, ijek ke mana ijek ke? Kongiti lizet ulipa asambi, kuma MCS ke isu kau bintisan. Ia tu kita tahu jadi ke asid, amanu kerjitu kita mungkin bersihin. Aku tu kandan, aku tu ni asambi nengi kongiti minpeta lima, kuma bangga sekarang asid. Ia mesti jisanat mana bilik.

0: Quand il y a des gens qui ont tout ce qui m'a mis avec lui. Je me dis que ça, on peut que pour un MC, c'est quoi, c'est le côté de la Gavana. Mais on a la gare, c'est la signe de tout le monde, c'est la même chose. Il y a une voix, il y a une voix ici. Il y a une série de taux. Quand il y a une équipe de CS, qui vient d'être une équipe de CS, on a un coup de l'autre. On a une équipe de CS, on a un tac. Même si on a un coup de l'autre, on a un coup de l'autre. On a un coup de l'autre. On a un coup de l'autre. Mais il y a un taux de l'autre. Il y a un taux de l'autre. Il y a un taux. I want to get a little bit of a
1: I'm going to go to the next one.
2: I'm going to go to the house. I'm going to go to the president. So much of a day, but you give the wound of this and attack who you got a raya or Amukuli raya, give me back and go and never see the voice in Kogara, who not see Bush and Tabara. So in Pajeta Pavanane, who in Kogara, or you never know Nakuru. Who you know, Novanakuru with the Mogili, you know, and my president, Gilatuta president. Gamito Karagos and Galito in the Libus, the Galit Kuliji don't they meet up on the Galikora, so you go to Yaku, Kulamag Molana, Mali, President, go to Tam, killing the name. Kawan-kawan aku tu tak mending ya, tapi ibu bapa tetap presiden. Kau itu agoi isomji ni kura presete kwa rama kisom kwa rafi kapa lomba na kuru kuto chwa nubi resu za mjika uli lugu wong kowi kura presete mbe leo kicho wano chwa nubi resu za kura kwa nubi resu za kwa yuri presete kusungu na nongi sapote resu za kika agi virichu kura kere kaku naro kura mami beturi mangala wale apa nana pa naro kura agopa presete kwa hikiru kura ile vikei chegu ito so ama wale ntumun agi dok turu si kiviru rok na agi ta kika ile pasi lukete le nami kapana Lepas itu projek tahu kita setak guna atau kamu terawak pun, kita setak guna. So nunggu baru rawak. Iwan jere itu kerja bagai je, bungkui.
3: Gogemiseng. Bantu Thomas singulimbo. Kita selalu betah. Kita sekitar kalau jaga batang saya tayang nato nampak sebuih nampak betul apa ni. Bagi batu kita beri kita kalian jin. Aku bawa kamu di nato nampak Western Seed Company nato nampak bun ker kesweki. Jaga tadi ko kesweki ada jawab Araka WH101 ag Araka WH301. Nampak tu kena kesweki ada jawab menikam. Kita juga miseng kubing tayi MP tu ni nato nampak Arabic semogi aga Arabic angman. Jaga tu ko petisip saya ni aku petisip pola geng aku tiptem. Kesaya juara haji tapi kita kalian jadi ikut koi ika batinah dan kita minat tempat apa nih kongiru teji ikut misalnya kalau di lagi tu kalau anaknya ko out anakku ke fe agak tu kalau anakku outlet negi kau juga misalnya kerja jadi bagian kena bawa standard company ko ngiwa kita kesaya juga misalnya kopi tu nanti ni aku nanti ko nih parah itu misalnya nanti beli juga kesaya ju eng beit nanti mite alian nih ngun korai ika batilam ngi beli juga kesaya ju eng kiloishek lo chatu jaba kiswe jungi ingial kiloishek lo kegonin fatale sa chatu jefri ananga tolo lewe kegonin kiloishek angman ingial kiloishek tamani kegonin kiloishek taman jaba fatale sa ruteji akrodila kefe agatula ananga otle tiga jamjinet Western Seed Company asko biti nyuru gel jine gangi meje ina je jango bani toki ibrisi met ko namba 0705505505 0705505505 Yang sekarang ni Bana B Engolimbo Fortenan Kauntur nombor Kericho Bana B Baru Bana B
4: Jam ke Bana B
3: Jam ke B
4: Amunnya Narabi
3: Jam ke Narabi Kabisa Garibu
4: Kungguh Misingnya Nabas Nego Igu Nose Ke Ngalala Ngalaga Counties Ane Aku Nuh County Nego Kericho Aku Kolega, ini mudin. Nalek ibu mahu yang nalek abem si enadoks komiti. Kolej je bukan jadi 3.5 bilion yang kiri juga undi. Kumagi ingenai, lama gipet tu sahurabi ni cu. Apa je agak koin, ya agin negi baru apa kaya. Tiba rabi ni gipet dia, kunjung mahu ayah rahaya, agul ibu gipet dia sedang gaya ini aje. Awi ni alu beri berapa ini ke abg awal ni, mazim buat dia. Projek tu buat jami kiri jo, kongen mem dia agak tu buat, enawa tu munggul le. Projek ini awa tu nyunggu je dengul le. Awi ini berapa ini je dengul le. Dalam projek, umah aku buat dia buat le, lepas buat dalam projek, awi ini berapa ini je dengul le. Abu munggul le jami projek ni kiri jo le. Nego, ni kita cakap dua puluh million. Kini yang lebih juta kini, kita terus ravi nih kita nak cakap. Kuten dah mak awak sahaja je, kan CS. Mungkin alu kurib ravi nih, kita cakap punya oleh ego kita. Mungkin alu kurib jivi ravi nih tu. Mungkin alu kasih kerja jigil tu, mak awak cakap, mak awak cakap punya oleh yang jaga awak cakap. Ini nego mak, orang ini kau sekarang siapa yang kiri jen? Aku jiwa sistem jiwa luar dia, aku malu bayangkan. Aku jiwa yang je, jiwa yang kita abdeng di 3 million, ni mana abdeng di 3 million. Aku gigi jangan, tapi ini kita rekam gigi yang nyorinya suci. Punya alat aku muai jam siye saki je, ada ni mangkunya. Aku berdua aku pasai, aku kan juga kerja rabi ni, punya kalau aku kerja rabi ni. Ni projek ni, nengi ada ni, kerja je, ni apa ni? Aku nyusir, aku nyuka aku rasa aku nyuka kerja. Ini biar jauh tukar aku tu mungkinnya kaya. Angge mau air api ni kiki kapan jengkoan ini tu sekitar million. Kira-kira lagi apa jauh jira api ni kira ini dia kiri. Nyalu ko mau air berasa easy nak apa ini nasa. Punu apa ni mana ni kiri je lah. Rabro, nyalu ribu air api ni tu. Nyalu tak aku betul air api ni kengkau ni mana kiri. semua ada yang ngalbu anak tu mana lagi kat ruang berunde.
5: Okay. Tokong itu kalau kata kata anak lami jaga kata yang dulu agak tak kisah mana gili jini utens dia jicho agen orang na na lampau beri cho. Oh ya aku kau ini uli. Kau tu macam okay tu kita kata apa anu lupa elore itu. Karena kata anak itu tidak kasih ya. Sebab aku beri kau ni tu kita kata anu. Ayah kau ni dulu kau lupa beri cho. Alas dia lusi alam aku anak dia ibu re ne lagi letak tak tinggi tak tinggi cuma anak ibu ni aja ini. Oh dia na agam dia juga beri cho. Ni hina tu tetapi ni orang lain macam ni cincin barang nampak semua, lagi nampak semua sejauh. Kami ada ni juga beri jo, awak tu walau itu ya, okay na, ni tu, hello, kapa nampak beri jo, okay, asal dia juga asal boleh na yang dera, amun, okay na, MZ, awak juga asli tu, cuma je beri jo, okay na, okay ini jadi tu betul tetapi speaker nampak beri jo, okay ini jadi ni. Ya mami tu ni jerat, ubi, magelé ubi tu je ni jitu, tu kau ni tu si joru ni kerja, na ada kerja mana kau kena tu jadi tanggiri tu, na dia ya kau ni tu lu kau ni tu kau lu mohon galakabin, mohon galakabin, lu kau tu cerabin je, tu na kerja kapa na, tu no ni marau, kau sabo tu ni nak na nyamun, semua MZ. And you do my tingle water you about billion one mummy he does the time billion one and so he is out there get you get you get ya ada ngun ada tell you who give me then about that abe go le le tinya darkan na na so me get you count kaba na toro ni mara ko so go to ni na na ko go me sing bruise at the money you rub the mo tomor o ya kada ko nyaga na to go ni na ba ze ki mo tomor no no me le go el restal so
6: I'm going to go to the line.
7: Kamu awal itu kau itu tujuh jam lekar tujuh jam berjalan ini, usaha aje nak lekap kapan lah lepas beri je. Ini ni lekap mana kau dah ikut lima juta naik. Tujuh malam tujuh kaki lima juta lepas lo kau tak. Naik lima juta je, naik lima juta tu beri. Ini naik ni tangan ada yang lebih dua itu yang kau lekap kapan lah. Apa nanti lagi macam ni kalau jadi pintu mahu bagi dia, mana bidang dia sendiri se. Ame tu ane juga mana ini dia ini dia ni sebab dia dega, mana dia ni, ya dia ni dia ni. Kalau dia angkat mana, nazar dia ada orang ane ni jadi jadi tahu. Ane ni gonggoi.
8: I'm going to go to the house. Kapan anda nyungke gure ni untuk tarik muta? Kongga mungko mau lagi ke boisun nak coba baca kita stay ni yang buron ni. Nama elah bahannya apa sa? Kalau kereta ini area ini jangan poin, apa kerjo? Pergi ibu tienna. Gebar yang ala dia magi tatur gebar itu buekse. Magi kerana buekse ni kerana buekse ni ko buekse ni mana? Kita lagi cuma itu I. Kasih jauh jauh orang di sana tapi pada empat sembilan sembilan. Nampak tu, kakase raini kong'alale in MCA nenyo ole kikome kikoroni kiopetyo karibu $2 billion chemoingen ole kiba koayonchintosi kabisa ak MCA nenyo amun in boisionik chekiyoe londianini anan en Kerichoni koma kiyoe tuguk che substandard kabisa kamoche kityo amwa MCA nenyo olei yon iwonoti gavana en boisionik chemayayak komeutien iwonate contractor nekichope kipsirichet kikingalolchin kikiyai public participation kikimoe keyat kipsirichet nekiyakotonon kinyoketebote keyai tuyet kele kaiban tibin ko kikitindoi 300,000 chekimi kasarato kor koelenchi mayome kole MCA nanowo acheng chekile supplementary budget tindoi kunechata millionit koyotoshe tibini komie kiyonchine keba nekimong'u kele kikinyor millioninoto kebwa kora kinyokeyai kasit ne substandard kabisa contractor nekikokikoi koyai tibini kokinyokotumda beek ko ngobore tatumdo beek akelei kong'ot en compound kobore takotumdo beek komatakotumda beek kokesta amun kaeten biik chekitumdo beek ng'atatiat nekinyorit kaeten rabinik koesyo biik kole makeromu ng'atatiat amun kakeye rabinik korongchi beek kou noto ako kimoe nyokinde beek nguni nyomoe nyokinde kerichek nguni komi ng'atatiat orit wefai ngot komi nendaita nekike ngot keyoe cheu nitoni boisionik tugul en Kericho kaunti amwoe manany ole kiyonchintosi ak MCA ole ya kabisa so aonitosi ole bendi rabinikab Kericho en oret nemakararan so mosome MCA nenyon Bwana Korir yon ibwote isipi gavana isip contractor nikichope kipsirichet kiyai kasit ne substandard okot kibatinik kikokilei kinde tip kikokimwa 28 cages konyokonde 30 cage chebelbel wikit aenge kokobek yon kainam keboisie so Bwana Dimon abruse amwoe kongoi amu kainomwo nesire amoche aweki kongoi amun tomo matakaochutu station amoche aweki kongoi kabisa boisiekab kipkelion East ak West kondochi Bwana Shele ang'etich ak Maleli ak boisiek chon tugul chon tononchin chon amwoe tuiyet en kap Cheplanga amoe aweki kongoi kabisa en boisiet nekiyai kitonon kabisa kotatun kokokeaitishanech in kibarul nenyon nebo londian kongoi mising kotoretech Jehova Bwana Biwot ngwan kikoini keter konyokomwoe kora nikinye kilelen in aba Kericho koroni auon kimatakongen keter kole ibochano Kericho nongikoin iptemorin yomun in iptemorin ko uon ingen Kericho ni kotar kabisa
6: ortinwek kikeyatat en koroni Kotson nebo konoi Kotson
9: Yes, chamge, mheshimiwa Bruce Betit ak mheshimiwa Tinge.
6: Chamge Godson.
9: Kongoi nafas nekorokonech asikobit keng'alalen akobo ng'alekab county governments ak kemoche kemwa kele ongezi en kandoik cheyoe kasinywan komie. Number one, ngemiten oliet Bomet ko tuguk chechang kotakomiten ng'weny kabisa ngeker nguni asikobwa ng'weny tuguk chechang en Bomet Mwaso sub county nebo Konoi kokorom kabisa because inisub tuguk chechang en ole komatestaa komie niker akot itena project nebo afkadoisiek nemiten elekikuren Mboito ko en Mboito niteton ko kimaya sukul kikakimwa meng'ik chebo komositet kele ireuteto kidoa branch nebo Konoin technical asikoyae look some courses komositeton lakini kinyon keboisien oret nemakararan kotaa kinde warehouse nebo avocado ako makisub the right channel makiyai public participation ne genuine akinde kora rabinik chechang 180 million nemiker nebo Embu 185 million chebo Embu kokitech korik somok cheteno neten nemi Boito iniker nguni tuguk chetesetaa nguni kikitrilen beek World Bank en elekikuren Kapsir secondary lakini ngeng'ololdosi nguni kokikesir kele document procurement kokichobe government. Ako nizwe nkune pechotetone kotomo koe biik ngamun ingen biik elemi makornatet ako ngen elemiten imanit. Elekimoche kemwa nkune iniker tuguk chechang. Kitinye chaik Bruce Bett ak Millie chebo elekikuren Empomos. Ngebut chaik en kapchain kapkai TDA kekonu rabinik chebo arawet ak keko bonus. To makai kekonech even kekaunten kele bonus chekikonu chaik chebo Empomos. Koibe ngo. Rabinik chebo arawet koibe ngo. Because in Izube and Gericho County, Nkegon, Rabin, Nick, and Tiz, and Nikapsa, and he said to state, Kukemu again, and Kagis or Mesa Laquenigil, the Castle Mesa County Laquenigil, Kagis or Mesa Lau, Ketapinkule County. Like in the Gangalo, Dosin Kune, and Olivia Bomete, Kurum Gazi. Ago Magos and the Peter, Nukumagi Blemini, Barjoginagan. Magos and the Peter, give Blemini about our kill. Ago Gumajagi Mojin in me. Kimache kemwachin bichutet tuwan. Ngotu makichop ngalek nkune, otu nyorawek lo. Kaswa akili ene lemi, otu nyorawek lo kichunde. Ngotu mwabanga ngalek kumye, ngotu metep tuku kibo bomet, iwendi ka. Parichoko kimye, ngotu manini, kebendi ka. Ni iteni zidi, kwa bwoto wa mwabarichok, kwa iteni zidi neke kure ni tibet. Imagine pendi loko almost 5 kilometers, leke kure nginyakoro, kufoko oktoi zidi nemi tibet. Neto mo, kelban kikite got kokari chito kole toma kelban an mbare inigere nguni miten ECD nekeboisien kanisa en lekure cha koror keboisien kanisa nebo ITCG no ako kikinde kele kikial mbare kikoko nyanu ele anu ele kenyorunen iman inizu project tukokiyote tukul kubo wall pans po palak nene po in evergreen po so all these things kobo private people donors chekobit ko donaten koger bicho anemoitinne ngetera muriat ko tutiet ko le kalyanga cha itesli buetinye brutbet eje me gararan me jiji ngetu kaile ko tsara brut
6: ongo misinde gasakene boya chelu le nakuru.
10: Congoy Bruce, Congoy and the two testimony. I'm a young man. Katari gebit sinna kotebe mata ko tinye rabi ling ne gasiuta ne mama gengi ago ne na kotinye komi business miwe ger ngale ga poundi igere kunon poundi so kondano di todi jemi bo met kot ko di todi che bagericho ko kwe magosa ne mi ko bi pikyo so ko ko manda na iguro ko bi kyo ke tinye magosa ma ya kita ne ko gileven kitpi ke ago bi ke gindochi kot ko mongo ameni toko iku agenge ako nai kondoi kiwo leven konge tenga mana ako MP ako chani kwa tukum kotar kwa it MCA ngot ko nai kondoi indet ko loa ndo chini vike ngomen ako techinye umoja kumakanyo kwa yuwa tuku chono dirtoti ako ubare kalia kamunga mude nana ngo mye ngale ka bramini ka World Bank kukipa izyo 10 counties tuku mamie le maai rabini ka World Bank ako kirengete ninyona kuru kukikikone ke rabini ka World Bank kesetendene ngalekab kaya nduku kaya development ngalekab sendaitab keringet lakini kikesike kondoik chekimi betunotan ak chikikok nget konyo konamangine kondoik nene mien nguni wat nguno mami niwerite nguno nguzelga kouon ukware in tabanen sendaitab mami kutene nene nokichi ngareche hiko hike kware amungaliane amumbi kemite nyoteta kofikab konejin mabiga meto yu kokot kerendi ake makibwoti tukuk chekiyoe ak keleben biik chekin nguno rani acheke en Nakuru mamae kot kestuanet amat kelenje ilekitokchinge lekile makimoche ngalecho kabisa nabwat kirenget nguno sinyoru taitolit en kirenget kotab ionoti en kenyit agenge ak kiamene rabinik sikainyoru taitolit nebo kirenget amu mami chi nemuche kondochi kikiam 36 million chekikilene kinyokeyoe kesutene ngalekab kirenget amami chi nengolole mami chi netoku kere kiy aketugul kotoasawa bwat nguno chito kandoindet omoche oguye kit agenge en gavana ko president nebo county akot komong'omekitu kotinye kimnatet nemi barak zaidi. So nyolu kong'omekitu biik chelewenisye akonai ole oleweni ng'o. Kou ngunon ikere koino kong'et ine tiondo kolenji biikchik konyokoit kole mi mbaret ireu nebo emet konech mbarani atinye biikchuk chenyalildos. Kechopchi mbaranoton akechopchi taitolit kochop ake nekibore Donga Farm nemoche kokochi kora biikchik. Konote kora mbaret ake nemiten nekikanam chi nekibore Mathenge. Konote mbaranoton ribe nebo emet konyo en taret tatu, taret tisa. Asikoleyo ine ne mbaret toretuon biikchuk. Kotoretech ng'o kot kebendi akenyekeng'olene siling mia sita, silingisiek mia tatu, silingisiek mia tano. Inyoru biikchok kosolisie, sole chito kokosole nekorangi, ndosolen kutit akot inekei kokaikai. Kwaibi ong'omekitun ong'omekitun biikchok ongelen biik chenenin ak chenin. Akechop makileweni kot aketugul, mi kipsikarinik, mi korotwek chemonyolu kikochi kandoinatet kong'ete. So kongoi en nafasini ako en non kekonu.
11: Kibwotwon akobo kampunit nebo Kentekra Pirate Tram Company Limited nekaibun keswek chebo Pirate Tram cheititootin kilen certified and subsidized price yani aldo en oliet nemomiten barak ako kit netetat inai chi neimoitou ikol Pirate Tram pareto anan ko mauek ko kit nebo komonut ko inai ile kenyoru ready market ako kenyoru payment timely payment kiliboni nenga certain notoki kinet kora ngalega agronomics choto ko kobotishet negonin kelchin anan gonin uchumi nengung barak notoki mo kelchin kerile ke kerichestange en company ni bo Kendekra Pirate Tram Company asibit igu kobotindet anan negole negole mawek nitakamwa kele kabotindet age tugul neikose tetau iger ile ke consideren kampunit nebo Kendekra Pirate Tram koek partner noto sikobit konetin tetutik tugul chebo koletab mauek notakamwa kelenchin kabotik tugul chokole mauek ak chon umoche otau iteb tebut age tugul kokesirte SMS anan kokebirte simet yon isirtoi SMS kwa kampunit nebo Kendekra Pirate Tram kama limited isirtoi kwa 20880 ibire simeti ure kwa 0800-722-626 ago nota kwa kagumwa unke lenchin matisi chwaswaza mamite bro kaya kichipo kwen rabishi yagi nyoruwa enembesa yaonga ikoite Pirate Tram jegu yaonga ibi mangilo ishek anagobun bank transfer ago inyoru rabishi after betu ishek somo kwa kaya ikoite nota ngalia nipo kamanu
3: Yes.
11: Dagoting at me to visa keterter. Me Dominic Nebunu Narok and 0716 397 432. Chat Tractorus Kobunu Pometis and 0721 164 693. Birchini Guni, but you might go patindet nebo mawek kobun company no tabak and tekra Pirate Tram Company Limited. West Silingen no Pomet Central 0704 622 731. Mesha Kibrob Kiptarus Keyo note 0728 413 315. Nicholas Kibiagon Baringo Nandi was in issue Kumi and 0792-074-948. Dangan Muchemi Gomigeo South 0708-839-609. Denis Arika Gomiso Tik 0792-22-687. Amon Meli Gomi Transoia, Mi Mon Elkon, Mi West Pokot, Mi Marakwet East, Ang Marakwet West, and 0728-892-079. Penson Gomi Gericho and 0711-578-451. Francis Gomi Mola Gonjoro. And 07-18-853-92. Nelson Gomi Kureso Inota Kureso Isote and 07-05-512-028. Koyle Kendekra Pirate Tram Company Limited. We pay farmers timely, treat farmers fairly, and serve with integrity. Okile gilibone kabotik en kasartana na otoki. Ki ribe kabotik woye nyolu en imanda ak imanit. Kasi kongo liyano wakambanut en tagiko shek.
3: Kendekra.
11: Konam. Ega sanga na gibe ne bote beso ni gibe
3: be do gibe beso ni garibu
10: we Bruce atimun ojam ge
11: ge gibe
10: ayi we gogo ne ngale ki goro mera goro me ngale ju no ibu ngale ju ko mi ngale ju ko mong engiri jom o to modar ji ge jeb kricho na we ki gongoi kavana no bo me koro kota ga ge je balungwei Ketebeng kegele, kunikuana nikibongo nikewagen governor kumila itoria kukopane. Kima gile ni narbarichok bongesi governor wapo mesa. Amuni rutechi ni pi, rutechi ni gokwet,
12: nenyoru biikab yoton ne ak kong'alal ak ibarte boisionik chekariyai. Kimoche kelein Your Excellency, Governor Barchuk, kararan ta labataen inye boisiet nekoyochi biik koi governor, kwome noto kekonin iku senate. Senator nebo Bomet en tai yon kibendi. So kimoche kelein pongesi raini komiten oliebi Bomet Central. Kimoche kelein Barchuk pongesi. Pongesi kabisa amun kasit neyoe konetachin raya. Aki esan biikab Bomet any tugul kelenchin. Akotar Barchuk niep governor. Kokochi koek senator. Chito nemachang ng'alek, chito nempole, chito neyoe kasit. Atwolu anyun komosi yep Kericho bwana Bruce. Ng'alek chekobit en oli yep Kericho amun. Anee kerenyun, anee ko anee. Ko ng'alechu ibwe kila MCS ichu yep Kericho. Kolenchech ibetyi rabinik iwe. Kiibetyi rabinik en Kericho. Kikiyokto koyai ne? MCS ichu ko kikiyokto bakolia. Kasinywan ko ne? Koyai oversight. Ako icheket che bitisoni rabinik en county assembly. Amune simorib rabinik? Kokain ta koba rabinik konam kole kakoba rabinik. Kaba rabinik komiono inye. Kabetyi rabinik chenyolu ketoreten biikab Kericho oyoe ne? So en ane korok ot kotomo atorchi siyet executive. Ager yu executive ine ole makosa kwany komiten executive onendo CEO ko governor ala ne kwane ne kuotorchi siyet county assembly nebo Kericho old MCS nebo Kericho ko makosa ko nengwa kokas mengikab Kericho ra kikiyokte MCS ichu korepresentan yai ko matkobwa kora ak nyokonechi press ak ole kikobetyo tuguk kikiap rabinik kikemisuse rabinik kimiono MCS ichu ako kasinywan ko koyai oversight kasinywan ko korib tugukab Kericho county so makemoche lembekta netinye MCS chebo Kericho cheyon kakoba bokobilisikoso motinye rabinik konam kongwerer ofisitab kabana kongwerer boitinikab kabana akomach kochi boriet ofisitab kabana so kwa hivyo kolokere ane bwana Bruce Optimus ale mi makosa komiten makosa county assembly nebo Kericho ako mi makosa county assembly nebo Kericho amun misleadeni kora speaker nemiten county assembly MCS ichu ara kondechi press akomwawechi kiyoe ne kwa hivyo okas biikab Kericho kikikakowechowechech en Kericho ni molele kararan kabena molele mie kabena lakini MCS ichu ii kenyisiek tugul komwoe kole kobetyo tuga momi kit neyokteni kole amoakte ne sikenai kele osiria nguni kingen kit neo noti MCS ichu one ole sikekurok kekurok kobeuyat kekonok rabinik mokiyoni ng'alechon nibuch Bruce Optimus asapoteni ng'alaletab bichon tugul wakina Wesley Kapkatet wakina Eric Cheplanget ambassador nebo Gofi biwote ng'aliet ole ii yon in confident chito keongwo gaa betut nemie Bruce Optimus kokwe kabisa

0: dakika shi sama ta sabta ya batan sai su mun ratan ba su bina ba ta banji ta bari ta kwalin jinin mutu lalmi ta sirata ba ta ta fam ne barastan gonga ta ganga na sanata nono ba Nairobi ga ta jinga tusi gele karibu sana ke be bertana ta boyen ne gitu jin tutu tana da mai sa ta ta fam asubu ina ta nagara nan kwangwan ga se ilen kwangwan ga se ma gele TBT an gi mu ta nono da
1: yes
0: gele TBT to bak tazri
1: imu gele
0: kwangwan ga se gobo to mana lagi nyoi quien ga sarbe ke uju bana bruce quien com mitaro bu ke uju com caps ko lu asista ko le ko ba ko ngae ni ngon ngae ko
1: yes
0: wi gi jam ga ma je ngae ko tuan en mana le bitu si jep ka sar ko ne
1: ki
0: ya gara en bu gi bu atwa ba en bu baru ga
1: ko ko la pe tu she chu kon missing thing
0: ma ko mi gi ngae ko tuan en
1: ma ke lo me ko me chi ko ngae ko tuan en
0: ha
1: ko gi ki ko wala ki ko gi ri che che ba ishe na mi twa ke kyam mi gi chana ne kwam ko ngae ke limba nyumbani
0: na ko tenga ko ago ngete tu no ba my brother
1: ga pesa
0: Aku ngerti nama my brother, aku nak amin. Aku guru tu, aku ngaji. Aku buat je, aku buat juga, aku lagi susah nyunjuk. Kau yang garangkan.
1: Yes.
0: Kau sih blood infection aku kusir lak buat kapas aku.
1: Kau balak.
0: Kau buran buat tak.
1: Kerja sangat nunggu kau mulai kele. Kau ke joligi nyakin guru bani mati. Unless nama kau yang kece so ni kapas. Omit wau lak buat apa saya ngut kian cukup biru apa?
0: Yes.
1: Kutko ilvan ibilit nek wang ke changamu cita gorista
0: kisyon gani ko magna atepta kami twa ke ngila nata ngi ngobit ko ala gwan bruce
1: yes
0: ngi bitu si jolim baga o lim baga ngile petu si kiki bata bana bruce jegi baba isi ki jagatu ko gi lazma engmi la gatu ne kyam gumi tegini gure gi miete ama go sani jego yana gi lazma
1: jwa agin kwe gako gi ingin chuba chuba ki sasa abu nena mwa ndinge kike nyoliginye ko gi yamme kot ko gi yambe ndako wan saman yes ma yabenda ke poisien muaita ke bel tugu
0: yes
1: ko gi december wakati no ba
0: gi december inda ju
1: krimit poisien krimit krimit turu
0: ago gi engwe ke bungut
1: yes
0: ke ko ago ko ko ruja kabesa e ko ko age tesi una ni ke nyor se yet ngene ski ogure ne na na ba le gi jaba tuga
1: yes
0: ana gona baharte
1: gore gere nga ni
0: Ini mati kerengga ni. Ni yang jadi kene.
1: Kerengga ni.
0: Ni yang job terasa tu kalau segini, gua mesti jitu.
1: Aku ngai, kiam mesiat.
0: Agam gua dah urut terlihat. Mana tu yang terlihat, mana Bruce?
1: Aram. Iki
0: tu urut
1: ter.
0: Segeran ni. Iki tu leh. Iki tu kita agi buru buru tau eh. Orang agi urit keleji. Agi jut. Agi goreng kipian macam mana? Ia misalnya si target ni macam mungkin kiking gua jenuh nanti lihat kiking dah gua titip master. Laki ni kiko kasar tanya mana Bruce kiko urut kabasa. Iko itu sebab itu, awen, iwalah pasien kita je, ceter-ter. Untuk mesti buat tinggal, kena. Atap tangan, nampak biru lekat itu. So nanti nak guram kapasa. Lain tak ibu hati ni, biki agil je ni, engkau tergirip korat, tapi eksenya korat. Milen lekat agi betia. Engkau tu mesti uwe, so nampak istai agi tu, nala agi kim, kumuj ke istai agi tu, kikir le muj ko, wej petu, atap bosik kebaje, jaga tu petu si kebuane. Muna lakwe petu si juga, le tiagi nama. Ngijor lakwe tu guna, kumuj je ke bayar git naga cemunye. Mana ego jadi ego isingi tu tak ingin letak retiaf ya nengi. Gina kalau aku tu ego, mana yang kau kena malu mursi kalau jaga jaya ajan, kalau jaga jema ngaitin jaga aku jaya jadi itu. So ieri nanti nak rom kabisa, bang Bruce.
1: Yes.
0: So nanti nak rom kabisa kita start kabisa. Asbu nanti nak bercakap.
1: Yes, give it say and a matia metwaige and a bandana to nobody. If you could see it, no other number in much I could see an end of you going missing and borrowed yet. You say metwaige and a banda. The radio kind and you go Bruce. Hagilin Karibu, Chichule, and it will lag out and you get no touch from.

0: Heye, heye, kalau yoi kau itu, tapi saya kau yoi mana kau lembek jatuh, lembek jatuh bu. Hehehehe. Iraga saya ni, jamu ni jalan itu, ini kan kau kau cegah kau ngi itu, tapi saya kau put kau riga, tapi kalau kau tuh kau besok apci, aku bermu yang aku udah masih se. Aku mah kau in cebiosok kita ke, cebangal leju. Kau kau namci bawa isek, aku kau namci song kau lihat taruk bawa isek. Kita cem kau bilai. Kita mua emani mua. Aya kasai ni diungu. Kalle cita ke inca cok bawa isek kau macam set kemua ukuil. Kau guru ni atukul. Ukuil ramna kan? Ukuil ramna kan? Aku ikuil kau pun cita katanya mua kau ya kau punun. Aya kasari diu status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 ni oye wewe mitra bini kyuche itito elibu miyamoja jabaro riyat status 74 ash number 7 ongero angkike nguni ageri jitanaka kwenken kapisa ni kikure ngom kikure Debora Debora kakiko ajisilinge libu utakenke kainke nine status 74 ash number 4 kasari number 7 status 74 ash number 7 labatu yoto kikinyoru logo yonda ni kubun kentagira asuka bitke testai status 74 ash labat agoy duket Number 7. Lapata koi duket number gabi? Number 7. Status 74 ash number 7.
1: Tos ite minde ta Pirate Ram anan koi mache ito ugol si ta Pirate Ram eh? Company ta apkentega Pirate Ram Company Limited. Kugoni gone tisiet nenegeye aguba gol si ta Pirate Ram. Kesu ek chokororan ino liet limited nguin siriet negarara nebaru rutu gug aglibanet neba chokinit nema bota broga eg. Asina chichang aguba company ta apkentega yep chi ito dudye ta mesie ta apta JFM omitina Bruce Pate aktiman mele kentega Pirate Ram Company Limited koyanat konjiti temig agulibani enkazata ninyon.
0: Alright, kesannya ni umur cukup lama. Site korang nak agak lepas dekat sekutu itu makan. Kita agak apa tadi tapi kita site lo nonton ni bapak. Tim betul tapi rana 21 minit. Singguna naik kau itu site sekarang launching. Guna kesannya ni amej. Lepas suku ni status 74. Asaruzi tu kalau tuke number 7. Oh tu ye agrabenik. Duka number 7. Oh lima terabenik. Kita tahu ilmu yang mahu jauh TV kau ing. Agung guna agak kesatu naik India jengi bicara tak kau ing orang jitu negur saya lah. Saya lah sekali tulis kat kita titne bapak. Yes, betul tapi rana agenda 15,000. 15 leoi me panda. 15,000. So saya langsung guna imi ko mie bapa, imi ko mie kapesa kenyo rufutuan shilling si. Aga meja testai guna to na gud ko mewe kalle testai tildi ke tisha keng jongin do. Amu koi atarite tutiye tingyu koi nyere negi ko ajin 15,000. Goroji tage na makin kena kena 15,000 jatok. Status 74 ash. Miji tayu aga na gager orang jitane gure kila diskanyo chika 48. Kai tildi ke tike tite binyo chika 15,000. Iyo ni kando na shillingi 1,100 jami soko nengin guni. Status 74 ash. Labati tu kalau itu get number 7 guni. Labatu get number 7. Labatu get number 7 namu awu. Tu kan number 7 ini enda. Aja kita bicara tapi gay. Ya tu kalau kita mesti moshe kuagi mewatak pasudu ibuat ille Thursday. Thursday. Aini nama ni nomingi. Imu awak kita gay nengungi koko nengungi agole imi agi mana guna. Agi kau cipta agi berani do. Touch FM hello. Hello. Okay. Touch FM hello. Yes.
2: Jamula.
0: Acha mege. Mula
2: studio.
0: Chamege studio kabisa labda inye.
2: Ah bhai wala na mazaito matingo wengi.
0: Oh yeah, pole ma mege nege sikobek. Ishindo kabisa.
2: Kaga wengi space na ngomie ma ga mo ni gan.
0: Oi.
2: Ndanza ko lauten kilia wana ofoko ndipi.
0: Kongwe kabisa mu ga ko lauten kilia.
2: Rosaline,
0: karibu sana Rosaline.
2: Awandi titi ni.
0: Kabisa.
2: Ako tasi, wama tamjamba na jamaa kitesinde wandi na namba kaka je dimeta kwa sigirije.
0: Aya, sawa sawa.
2: Kongoi
0: Rosaline, pole kwa oma. Touch FM hello. Hello.
3: Salamu.
0: Woi.
3: Yamune.
0: Acha mege.
3: Wega wita ni, ingeni kama na Rosaline.

0: kale yin imuch ichumda kererut, imuch inyei imuch ilugui amainyei komie amaamin ki, lakini ya kakomong ngolyot komakosich kotakiwekta, ribekei chi ngolyot. Alekimere eng kotiondo ne mingin kabisa eng kosunet, lakini ngotwake kole konget che echen ak che mengechen ko ngolyot kai bele emet. Ameche atebeneni kiib kakwaut kain isom nyoetab kat amu eng ngalekuk ko kikon kobesho kapchi, anan imi kityo ngon ak ilen kimokoboto akine sirat eng olin papsengot kele in kitarikit sait nikile ngokiyai niang ni bas ko ngomesho isom nyoetab kat kongetu kouno, yoche nguno ikilke iburbur ngalecho akale sirutik chetilen kale matingobiriren tengekwakikwak koundo lakini meyai sikwetchi atya mutai imeche kenyounke. Aya kasarinyu tekeyat akenge ne kongeto koitonyu rabinik 100,000 koitchi biik aeng iro, ameche nguno asibitu ibitu *274# labatakoi duket number 7 *274# aker chito ne kukure in ngetich kakikochi bonus nebo 500, chito ne kure Gladys kaitilchi kaitiketi nebo 15,000 rani kenyoru 40 shillings. So ngoi mising chito nekikure Jafet kakikochi 500, chito nekikure Mary kakikochi 800. So nguni kasaninyu ne kit nameche eng yu, ameche kityo ngon direct kenyor biik aeng, nameche kobit bichotok aengu *274# number 7 inguni. Yes, kotimi yo imagine boishe 30 shillings tu wana kinyo rabini yo, only 30 shillings give you money. *274# labatakoi duket number ngabe number 7 *274# na batakoi duke number 7 asikobit inyorchike rabini chotok eng nyumnyumindo. Atukul ameche anam simoshek, ameche akonin 5 minutes kityo ngon ibitu *274# number 7 akisik inyorchike rabini chotok ngore neraisi na raisi, amune kiboishe 30 shillings ngochanga lakini buch kongete 20. So magere amune sitoma ichutu nguni. Yes, *274# ako nguni kasanyu ko meche nguno kikoita bonus tukul chakakonget, meche kikoita bonus tukul chakakonget koitchi chitukul neingeni *274# labatwa koi duke number 7 saru number 7 no atukula anam simet ingyo Touch FM. Hello,
1: ana sirem
0: woi
1: ya mino achorwen
0: achamake chorwen yo
1: Lenat Kimathi Sio.
0: Yes,
1: yebayla ni kibalu kwe arasirem
0: ngende
1: nguni kende tinwa gany kwa mbalu mirenda yebabuatu nga sarkandi loge chorwen
0: kebuatu nga liginye
1: abuatu nga liginye chorwen nika ligita ko kima kiti tole neto nika ligita kibar anan lago mito mba imeje kibar tachi skiri mito mba ibne
0: kikibendi kap chito agenge kiumchinkei kokwet musima
1: unoto ne arasire ibuchin aitinit kabisa tienwoki chekilosune kiptayat iwe
0: oi
1: abaibai kabisa nibuche kainet ko Lenat Kimathi Sio netunemyitab kiptayat.
0: Aya, kongoi mising Lenat Kimathi Sio. Kasainenyu oronjo dekeshek somok chekanget *274# number 7 kotko siri noto mangen ale saite ne akere chito nekikure Cynthia kakikochi ngyo 500, kongoi chito nekikure Stephen 800, Diana 1000, not Diana, mi Diana mara mbili, mi Diana nebo 0718 akobeki 307 akomite Diana nebo 01 notok mi Diana nakanyorchigei kergei nini simol ako simol kanyorchigei ake nengyo in foto akotilchigei tiket nebo 15,000 we akobeto ole kibesta Diana matindo 07 nenyine lakini nin kotindo 07 kamwa kounot. Aya, *274# number 7 kasarinyu kakonin paroindo neinekei nakatomo inyoru iro, kalechin chutu nguni achenge biik aeng sinyen chepchepitu iro namzimengu kikere okonin simengu rabinik konin ra *274# number 7 yotok olemi rabinikku labatara karaka yatukula nam simet ake kotoma acheng bichotok aeng. Touch FM, hello. Hai, kamae barwaiti. Touch FM, hello.
2: Touch FM, hello.
0: Yes, achame gei Jamegei Nairobi Marta.
2: Yeah,
0: eh?
2: Amune
0: olabo mogotyo? Ebi chingen ko tham kabisa kole in kole kwaro kwagas ko amwa unane nangen ako mami kiningen kostoide nyorono dake ya take kena kanget 174 ash na bangabe ako jol kabit chita sinye na meje jita na siri asin nyo ako ajara pinik 100,000 ko timi yoi ame jo ako ajara pinik chun nataka ni peani pesa 174 ash number 7 iro nataka 20 rano to manyo urgora Status 74 ash number 7 mwenyata ingia tu sai anapatana na yake status 74 ash number 7 kama we iko hapo iko nataka pesa kodi meje thongilo je konde rabini status 74 ash number 7 ra mami jina ko ingen kara yani mami jina ko gonyo chike age rito ni kure je kwe kagi ko aji 500 ko ngoi missing jit ora ni jita ne tai ne kure Elvis Elvis kako nyorchike Elvis ngyo rafin kitita 100,000 sota kutoma jita agenge status 74 ash number 7 kasta ninyo pato mtu moja na bonus kama yote yes jichota agenge koimu kwenyenda tinge nile ndipe kakwa utiot kitongo na kichutu sa hai direct inyorchini kajaguge status 74 ash number 7 irala bato number 7 status 74 ash number 7 kucha kucha upate pesa kucha kucha kucha kucha kucha kucha ira mami teji mami mami mami mami status 74 ash number 7 kachal kofi chita agenge inege chita agenge nao kachini 100,000 gitio mutu mocha akupe 100,000 ya kuna anya giri nyutu tosa nyori mwa kofi tsai mara mi jita nakatoma naka inge nile nyere nekige nisi neto minyo mara ni weo nangu wachelewa na ukikucha tu napa aruni kakabit kikure jeb kembai kongoi mising kembai jeb kembai nga menda nae sasa nguni kastai ne nyo karum ne anyo ame chao kono kake kora rani ame chao kono terapi ni kechang ame chao kono posho mil nganyo number 5 nguni gebwa number 5 posho mil ako chukora piki nyo piko yen kora leo nataka ni peane pesa musuri musuri sta atyo nguna ako yafta goita lanchi nguna ako no kita ke kora ro sta 274 ash number gabi goita 50 keger no tok sta 274 ash number 4 not number 4 but number 5 number muto le mite 100,000 jaba kisiagi posho mil posho milu kisiagi Kurang jitu neta. Aku minta bonus. Subi kau yang mana jadi kau lagi ni bonus. Kau baca tu. Aku ingin lagi tahu tu nasi saya kau belanja. Yang magatin kita tiap terapi ni. Status 74 ash number 5. Kurang jitu. Ame jaga kerang yang kau pi kau yang jadi kau jadi nang kau tanya nang kau pi ingmu tang kau cepu anak gara kau tu yak bonus. Status 74 ash number 5. Mega siang kau tak ingat. Status 74 ash number 5. Aku namu tu neta kau posyami. Aku namu tu neta kau bonus. Mami jin aku ingat nang kau tak ingat. Status 74 ash Number 5 Firoga Stanley Newman Mami jina ako ingia nende ingia ningu na ako nyele nato nikekone Wapi watu Changa mugeni Changa mugeni Ama isu kabit kebe ako yumba kapu nguta apede ningu na Ngole chita kita kumi kapu nguta apede ni Ni Kapu ngu ya eden Ule kita uneke ngale jo takto sinyoru biki masistos ngale Kuki kotoy Awa Kwa ngala alagin Hei nga basi sebali jike Hei Ama makweli ni hatari. Yani walibonga story kabisa na nyoka. Status 74 ash number 5. status 74 ash number 5 bas ame jago ingian binguna sege nyoru tira ne bajoy mutai na kale nyoa butu nyoa butu status 74 ash number 5 wes mami jina go ingian go tage ga mi ari bebi go ago mila je baga bungu ta beden je gi ngalala wa ka bisa gin gi ga wenda ta dam utu ya akwanda Hello, Legion. Satan is in your not a yag, go on dare. A little twitching of so lazy. Imagine it, Ongalali again, in direct now, meta again. Gilimunona, now Luguina, Gabi getting television, Galway Arte, Galway, Lagale, Alem Uri, Golinoja, Lugui, Louis Musima Musima. Go give your story, Capsaka, and Gabunguta. Kalau kau lihat ini, kelas kau lihat kamu tu ada mata am loko yang dana. Kau lihat awak kau lihat pas kau semua. Kini kau lihat kau tu am ogir gay tu agen anda. Kau lihat kelilian. Kau lihat kau kiam. Le am sih ram ogir gay tu agen. Kau kiam ini mana kau naik kau besok kau lihat ni kau ni kau mana ni. Kau itu awak agen kau lihat jam jam mo. Kau itu ada mak lihat agen jam jam. Kau kau tak kita punya kita punya kibangun gunung ni. Haiya status 74 ash number 5. Ongke ingke nanyun kau mau nu yaga atarang kau tienda. Lagi ni aja kau ragu tak kau tienis. Joy mutai agen. Ragi mau ane. Status 74 ash. Kau ingke dekai sekta manu. Olajeng ngepi kau ing nak aja ni kisahgi ni bah. Rabi ni kaiti tau hasil ngatam. 100,000. Star 274 ash number 5. Star 274 ash. Jitu kuli megan cuy lagi ingkian duka anatana inyo cikarabene.

0: Touch FM 두 개 다 꺼내지.
1: 아야테라 나타내 봐 조이 무타이 뇨아부투니 이미타노 칼레테베 조 바고에 베투 다브라네 걸레 안기 아담 아담 신년 거이네 안가와 옴녀노 올레 아미유 가운게 콜레 카이야 미슬로가 야니 기가 마우나레 메야 콜레 먹고하니 기게 코나 타우네게 안고 나야 타콜레 게리 타게 나다면 거리 거라 이뇨루 고타고 미테 말라우면 인제 저로 제벼셋 콜린 마 보이어도 콜린 보이어든 콜리 마제벼셋 콜린 제벼셋 당라고 콜린 보이어 당라 에 콜랑네 히투브제 야니 기르르 타게 기쫑간 마미 야니 기포야니 지타 마고세테 고가고 티타게 지타게 부 이포라테게 비 Kubalishi. Tidak ada saya New Day ke sekolah cakap kita kerja duket number five. Ingkunya, kami jadi kencing ni kau jor cikai bonus. Agar jitu negi kure ngang nyum. Jitu negi kure Dennis kau ikut 500 kau ikut missing jitu negi kure Vivian kau ikut 1000 kau ikut missing jitu negi kure Ellis kau ikut 500 kau ikut missing jitu negi kure in Nimrod. Nimrod gago nyor chiga gine 1000 euro gasa de new status 74 ash number 5 ame jangu na sala pate bi king conference gama mite ji conference ta gereng gama bete at taxi me status 74 ash number gabe gasa de new kimite do get number 5 number 5 ro ame jabi ke chu tunguni eng de ke sheng mu te mita me ja ga itara bin ke 100000 ko chibi ga atya go nok te balan ji maga jaba gya ta ke ka banga nin ka bisa banga netra nin tum ga banga nin thursday tbt thursday Ira, status 74 ash, lepas aku duket number gapi, number 5. Guru ini, ame cepin guna, yani cita geng geng ni kita jadi 100,000, kau punu cita nato mite sugo, ni geng limit tegit cungkane, ageri be amai atau, kah mas nyu, tapi orang minyo ru, inyo ru bonus. Ayah cita geng nyu, kunega aku nyu, aku tuh gonyo ru bonus. Inyo hanyo nagoanin. 100,000. Kungko minyoro mungkin macam cerita agen ke? Kego orang pun nasu muka tu minyoro ke? Maka apa angkanya ni? Kiki cina maga ni? Koi bayi sih siling sosam, anak gua siling dupetam jago gianne. Masih siling sosam, tapi ni kaya bayi sih. Tapi ni cengeringnya na. Status 74 ash number 5. Yang ni tegang kat arah guna, tegang aku ingat pihang kat cie mangk, nang kat koi menit soko ni. Ira. Tegang waktu ingat soko pakai customer kaya siang. Kalau ni sales, aku nyorci kaya 43 siling sales. Itu setai, itu sih ni kaya peronda ni bayi nyorci kaya 15,000. Imi gua mias sales. Tetapi aku not. Jitu ageng yo aku jitu negure purity. Iko aji 500, kan jono ngu ni purity. Honest masa 800, kongai missing kan jono ngu ni. Status 74 ash number 5. Toma 4 minutes kasoan ini kegar dugaan. Kau macam yang kegar dugaan, amainyo. Status 74 ash number 5, macam bokse. Ya, jaga pesa in ijo tu. Haya, tuan dah kasih. Ame jangan guna nampi kemite conference. Agar lebih macang raga. Aku tiba-tiba tak dekawai tak. Imu aku kita kain nengungi, koko nengungi. Agile je kain taman deh. Uno tak? Haya, nggak tahu ni jitu nemu mama aja kain nak kawai dah. Tak cefe melu.
2: Arah
1: sir. Woi.
2: Nemye. Kau maju dah nak buat apa?
1: Woi.
2: Jitu panel.
1: Aha.
2: Ambil panuai deh.
1: Ayah. Kau main missing. Touch FM hello.
3: Rasirin.
1: Woi.
3: Oi. Inyo my neck, inyo na ni to me. So we ye, ngore, able like ni ye. Kwange bicha rasere ka go tsuna ngalege nyu ke pichu. A nyo go jo go ra jira ke tanga le, ke mo jom jom mi.
1: Eh.
3: Ka rasere.
1: Oi.
3: Ta jom jom ngale bicha rak ta bo ise a go na go le pite kon ne, a se go a ta ngale ke tsuwa tsan ke ma mo ngwa le ngale je.
1: Iman.
3: Ka rasere.
1: Oi.
3: Kicumbran kerja, bagi cum, bagi cumbran enggal.
1: Kapisa.
3: Ya cik ageng mai kena lama ni tengok kau sini cut. Ibau yang kini geger, mana yang kau mungkin bagi kip kau si.
1: Ie, gimana je nego ira?
3: Gimana je gibiro, gibiro orang sini.
1: Kebisa.
3: Ie, si kau sesang kalau kau apa kalau kau orang, ibu kau sini cut kau orang sini. Ageng lama ni tidak kau.
1: Ayah, kau ngaji meta.
3: Kau nampi meta yang kau naik na na agam bijak kira ni orang sini. Kau orang sini.
1: Yes.
3: Bukan yang eskon dah nyuara sir bicara, bukan yang eskon ini kong mah ni tu alih.
1: Woi,
3: kita jual sekarang jarak sir orang mah ni cakap kita jual sir, bukan sekarang eskon ini cuaing, bukan gulle, bukan lagi eskon kira.
1: Saya jeng tina tu bagi eskonnya.
3: Jual sekarang jadi bukan bukan kong mah tu suka bukan bukan sekarang eskon ini jual, bukan yang eskon.
1: Aiyah.
3: Eh,
1: mana
3: ini
1: buat kong
3: ini,
1: mana kong, mana
3: yang
1: skong, dan orang ke orang lagi nak kita kita cerita. Ayah, nampi hati kita kongkoi, kongkoi mesti kita. Ayah, kau sedih nyu. Ira kau sedih nyu kipu sahiti we, kipu sahiti kipu sahit kau bisa kipu sahite. Ia sekemain, nebagi mengat kong nyate. Kau kah lewen tiada nata nampai ini. Kau agak buat kau buat tu kau kau jaguk lagi neng. Agak agak sih rey agit tiada ramu. Kami tayar istan bayi tiada nata nampai ini. Sofita seraga lekara tuun guru bet. Ingat kau. Ira kau sih renyu. Kau agak duket nampai. Tuh mak kau hitam kau tegal yang kau agak. Ira, yang ini penting kenyal rulu kau yang ada ni. Ame jengguni. Jitu 174 asal lah. Batu kau duket nampai. 5. Kila mtu ingia duka number 5 ya kinyuru loko yako kwa Western City. Status 74 Ash number 5. Tuende kazi.
4: Luguyo tap kwa manut kwa kitenik tukul. Kasar tabro kwa chenwa gen kuni. Tuusko ichap chike gol seti. Naile, petu taga tukul kupoka manut in kasarwe chuton. Yigesi bi gol se agi min kesuwe kyanin. Kungu tieti nenege nabwa igasurut chemiach. Kwa batindet netinye ngulo tieti kugol kesuwe chibwane in jokinit. Aguje mange mige mewud. Choton go Araka WH11 ak Haraka WH301. Chitore kasar tabi tu sikti saini. Agu iboga lagenga aktip tem gitioga asig. Kambu ni tab Western Seed kutunye geswek alagu Aminika 403 Tibi kasartane nuach asigas Agubu anego gororon kunyalilin Aminika 505 Chimangembe mianuagig Agugon root chemiach Aminika 507 Chitinye mobek chegimin Agunyalilin kubota gororon en silage Aminika 508 Chigisini bande kechang Agugon root chemiten baraga Min kusirin kasaritwan barob tane nuach Keri ilegi baisin keswek chayanotin kubun Western Seed Maze Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KFV Outlet Tagatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyep chita duje tab, meseta taje fem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
1: Good. Aga mohona lechin jitu duke number 7, number 5, lakini sasa huku kucha. So, pati mbaya. Jitu naga kunyur chego jitu negi kure jen, kubata jitu negi kure kale. Pika yang kitu kunote, aga kukirwe kunote kunyur chega ke tukul 100,000 pas. Kutu minyurungu ni ameja kunogin, kage aldoriate, kage alin kishyaki, nene rubanyo. Anya gonak pandek inyo number 2 nga gonak pandek number 2 pandek not pandek bat mbusi aluak mbusi jito leo tukule mbusi leo tunakule lanji ya mbusi status 74 ash number 2 20,000 kwe chibik tamani rao aragaraga 20,000 watu ngabe 10 tuende kasi akwepo hati likia idroi noto chumula agi goito kituungan kwege patalwe kape me kakonam noto nguni status 74 ash Status 74 ash number 2. Nataka nione nani atakuwa kwanza. Agoe ibuati ile mitepo na semiteo atoka pesa. Duget na mamagat kijilili ni toka mu. Ribi ni ngaleka avlanchi na karara ni. Thursday kwa karara ni itine ngungete. Otijo tuduge number 2. Status 74 ash number 2. Iroka stoende ni ngoro inye. Tako ajutu na karaka status 74 ash number 2. Mamiji na kakwa jutangu tagenge. Magi kasi. Status 74 ash number 2. Nani atapungulia sisi. Status 74 ash number 2 akuna mutu ira labatu ira tai kosa sauti ni gitu tai kosa rapsere ming radio agi kosa touch fm igeri lege tu sogo ni status 74 ash number 2 saru number aye kama kusirin rabini ka blanjing nyu ira kosa ni yani takemwakse kitongan takaingian jitugul yani konam jitugul simenyi ne meta bandar radio agingian kitya ki relaxan yani kebu agenge agimungi kora yani I representan ile mimi niko nguni ngale na ger mami yango takenge na ago ingian kobe twalei koba naranyo tbt tasri status 74 ash namba gapi namba maigasi yango takenge status 74 ash namba 2 Number two. Orang juga cakap kalau irgenya sebari moja, kagak malin. Tua mana kita guna kau pas sebari moja, apa itu? Kita negur Matthew Francis Nicholas Richard. Agar Richard kau itu cikai tiga tiga pakai koni ni. Rabi ni kita 15,000 Kenya rupiah 49 shillings. Anita Wesley Kevin Elizabeth kau pata Daisy. Hawa nuatu metoga tu sejuk metoga. Hai angkau buat bila lagi korang. Status sebenar Oroni Elias, Oroni Josea, Oroni Pinisen, Oroni Rael, Oroni Matthew, Oroni Francis. Hey, watu mekuja. Tuende kasi sasa. Status sebenar for us. Kero isi lenye ke neto minyo. Kaya kasi isi lenye ke inye nato me amakane. Mkwe inye de neto minyo. Ako magele meti nya asrapene kitinye. Ako kya neti na lejin. Ya, ke mwa anguti ngungile matinye. Kuma itinye matinye, itinye nato gile nitinye, kumetinye kora. Status 74 ash number 2 Status 74 ash number 2 Ganget 5 minutes Koi tsasaba Ame de bike bo anenguni Indege se jo mood ki goji Bonus Chitu kulinguno Ina melanji Status 74 ash number 2 Tuende kaze

Langsung ke lati kurusyo. Kaya rati kurubetin, ngat kondak abis aku kuah. Ngomong ngeme tak kaya gini. Ma ngeme jang kok kuah dini. Ngeri atun ma kok kata kaya jatuh jago. Bama yang nabin ngat kong. Kalya magi bai bachi ke. Ngo kira ke kau sabah ke kalya magi bai bai itu ke. Lega aku sab cokoh inyo. Wamin ngat kong tak abis aku ahi. Min kutku meru kempoi. Nei wech wechi ke. Uyo susin ki miteko lali kak lole. Aku pergi cuba follow dan baru mengambil balikari. Nila ta meansa kuringa. Nasibu pati aku ringa. Ayah kasaran you orang cerita kesek semua jaga ket kenyo rulu kau kape metro. 174 as kasih rak rapi ni. Ometa kaya jajuk milan eh jajukat. Omat kau milan darian eh nyusi rari suka betul suka rari cinci taga kene kau kau kete pegel je kau milan eh kau lawol rari tau cita ni. Ayah 174 as nampang kape nampat tu. Karena aran bye bye yeti we. Status 74 ash nampak tu orang ni cita negi kurein Stella. Aku jual cikapun nasi nampalah jenis pasiling nyatano. Orang ni cita agen negi kure anturu. Kau jual agen negi kau cikapun nasi nampak 1000. Ira ulam tu abik lah jejak orang ni. I minyo neto minyo. Status 74 ash nampak tu gitu orang nak kapet tiannya ni. Ingsi mengung mata aku. Ira igil ke status 74 ash nampak tu madega sekarang agi buat lagi kau Tetes tay ni ta aku aneh namu ta alijin ngami tu. Nama je tagi meeting kora. Alijin, iye resai no. Tetes tay golden bar golenin ngalalene rani. Ometak tu kawain. Juga. Oh iya masame tam ngajar tu anasiasa. Kelu nejo. Kaya kas. Nyo kau mual lu kau jatuh ingkain ta. Nanunuliam mama ni niyo. Yani fitenye wase tunafaa kununua unanunua hata kama ni kuomba kura jamani to. Aljije pia sok sukaro kimete tuku kala. Hey, hii mwaka iko na manena. So, sinya ikasuluko iwe joto. Mame cha, mwaka nyango tamwa. Lakini, inyo ikasuluko. So, yata sitai lukweka apimete kazari niu. Kiko ni mbara indra, inyorchika bona. Siya, ni yota kule giti oktobo nasi. Ako yota kule bitune bikta. Manu cha ikawajin 20,000. So, kutko mite kasarta na mamakat kapisa. Ijunde. Kuyate sitai lukweka apimete. Namnam barini, siite sitai. Aki wega kiti kiti shikei muji. Kau ikut cunga naik sih, kau nyawa kira kau kagak kau itu peak tu gula, naga kau bapa nas tu gula, anan kau tak kau mibaran itu, ada sun. Lagi ni, mama je kau itu negitu sese, ame je kebaya ke serta nanti serta logo kau abe mete, status 74 ash agiwan number tu, ira maju jita agak kau maju jita agak. Kini ini status yang ni mati am kita rapi ni jo. Engkau ikut nyorci kaji, toko lingjo angkut tak kau cipta pokok engkau ni muaji. Ili jiki jiki lagi cungan status 74 ash kago marap serem status 74 ash doget nampat tu. Ira awak esok yang patologi kabe met agam cah nyorci tu kau gua kau nyorci kerapi ni jo. Status 74 ash number tu kasi ni muka kita tiak terapi ni kengkau retri nengkau engkau ni bonus. Jabalanji iya melanji iye ni 20,000. Imi anoinye, imi ole imi. Namisi mengungi status 74 ash, labatako iduget nampak tu. Nguni, agi testa ego unu atono iwega tiketi sekei muji, agi buat ile mitako rain 15,000. Mau utien otokas, ile baka manuti ingin duget agi atukul suka bitko gondi parainda nampak nyurut sekei 15,000. Koi atu jite tutiet. So, iyo nikiti amana. Status 74 ash nampak tu, tuede kazi.

Saya akasari ni tiada lagi tu ke, me situasi situasi sekejere lagi ni. Kami coba rabun rabi. Next status 74 ash nama kami. Kami terduga number 4. Iro kai kai tapa sali. Inye nato minyoruki aku inguni. Yani, tu miro message pengyete orang lagi kaki nanti tu tetaku inguni. Nilajin nangkut you have received. Kikir message nato aku no confirm you have received, mami. Pas kau inye nato naja ingin status 74 ash. Saru kita orang number 4. Oleh mite shopping coba 50,000. Lagi sekali le shopping. Lagi ni nami nyegit orang ni le 50,000. Star 274 ash number 4. Ya roh kami tadi nak aku injet. Star 274 ash number 4. Eh ya weh weh. Tak kaya syukur enjoyin. Tak kaya syukur enjoyin. Kami kena mesai. Lepas tu raga-raga. Agar itu nak ikut reh Dominic. Kau jumpa nasing yang lepas siling miatano. Kau kau missing. Kau kau missing kita nak ikut reh John. Kau kau ni 47 shilling. Sasanda sana. Jita agen ikut reh Mary. Kau kau aja 350 Maya. Eh orang ni jita agen nak ikut reh John. Kau kau aja 500. Ti kiri lewe endi kumie. So kasihan ini, tiada aja tuan perayaan dengan nyonya bagus jocikan apa ini. Kaya kita cuyanya, nemenya orang nama gue nyoru. Lagi ni gue tip, kau kuah uti cungan, agi itu lagi nyom. Status 74 ash, lapan cito gue lagi duget number 4. Cito gue lisaru number 4. Status 74 ash number 4. Nataka mutu akimbie number 4. Kila mutu akimbie number 4. Status 74 ash, lapan agoi duget number 4. Kikure na Ezekiel Serem. Getu ye pe tutu na tuna bakarun Friday eng te tutu tage na bakatororet aga la sunet komano tutu se kubata josi eng te tutu na tuna bai munyak ta HFM selekwanyo

0: abu mugericho county governor nabagericho kotoktaire kumutai biga nabagericho kebare batri kumutai doctor tua aga ingebo kwenuchu kumigi tena msiyezu rizyu ni mawasiri ni zeros the two bs tiba counties kumi kia la tuli baundi kuhunita tebu tiki tuchikitinye engericho ni amungo nge ten kakito agericho kusto mkai genjoe tu mkeba nagi nagile ene kamnyera gasi kabanga na keba gildo ingi konget kuma nge ngitin keba gildo ingi konget kora kutu mpari giit nguni tebelo menche tunyo aluku migaundi kogi kwa uu hit gap cheta kogi kipa kwa uyupke kora pichu gangi kwa uyupke pishu abana spiga uyi nge mcs pichu to agurge mwa kora lakini chegi tima gana kogi utamori akaba na Dr. Mutai kwa mangasisi wala ini kwa nukoi kwa chiki kilewe nige MCS kibara kichenge maturity kichenge konga kama ngine hibi watuke hawi naiguru waka itwa in Nairobi kwa hiti nyungu tatu kiimta agenda palo njia nukwara guri kwa wakasa kwa kukusaisi ya kukogi sitawara kwa wakasa tatu nga sasina nene sabari kumyo agi kwa inga jere so kilicho ni Weldon kumi kima angini nu haya kikibuwaan biji mensi kumagi ito ye nga nasumuki chee chee magi mita kushe wala ulimba londiani mbiragi ya yuginye kumakuwa mana onyini antuku lingubi tu problem si uto onito kukuwa mana zaadi ingirichu titu gira yuich tiga yoche meme wangu ujibke giga mwe chita kuswahili ule kai kichopita fi afansi ni buraya kumburu aigir agotas kora golden do tire ga kora kutim de kitchen ru ki ko lu mi ndu su su aigir chan le ki go ne chin so tu bu ju ga tu ko len diri chu
1: yes
0: ne tambor ye ta ko bana agam si yes ne ta nem si chon kara mo u
1: kenge
0: tu bin kora bare ge mi te ge le ga tai yo chi da bi kora si si la si us o ga rem si yes la wa ga tar ta go ut te lo utai go ri ya Mogo gibe timuni maga mongi cha itare na sam tiwo ko kene ni gutori ko sarga gi je si ko ba go go ngra ko le tolu ngwen go tino wi tulu ko go ke ti go ba ste yota
1: ko ta
0: tai bar ki ota
1: kenge thank you
0: abi le gabi gabi bu bi chu ko gere television ni
1: ko
0: ti ti she ko ngalo ni mc ye fe ni gole ago bar ki gubun stai ga da si ki je ba gi chu ko tulu go sa ba to ga ban Bagi macam ni, kita tu berhati komit. Bagi macam kita, kalau kita tu kata mahu beriju, kuma anggennai, gua yang kita tu kan dos, anak mika. Amun kalau miss kiri cuno, kalau ni alin alin naik tu bisi je tu pun. Kalau kita kata mami, kalau kita beriju tu iye, gua mimi tu iye tanu, gua mimi kiri cuto, gua
1: gua macam.
0: Macam dah kalau mimi gua, amun kalau mimi tu iye nak setai, nak gua kiri siapa beriju tu gua. Kuang ni sih juga pada saya beli MCA sih ni gule. Atau kami kuang kita sih kele. Agar lebih betul tu boleh lihat beli. Kita baik aja.
1: Thank you, Wesley. Yes.
0: Lebih betul sama. Lebih betul sama di tayang. Hi kuat kumulir tena betul. Ab boleh lihat beli. Amun kau juga beli MCA sih ni. Kebar kini ke gajian tu boleh lihat beli juga betul yang kita cukup. Entah macam mana tu kalau baru sih sih kalau buat. Thank you.

0: korir en gila chumatatu agu igwangwan gasi ogeten sait somog agabeberiat agu sait lon bagim boy asinet ke atebet nemnye ak pite tap kolinjin en taj FM tuge tap kolinjin
1: taj FM tuge tap kolinjin

0: Pues olivo de mar, la verdad, gomito, gomito, y le cortan eso. Y lo el para la huerta, que está gustando, le digo, se me ha dicho, y le dicen al hecho con este.
1: Yes.
0: Si lo que te mucha. Le digo, a te me ha dicho, si te sigue, a te me ha dicho, a te tuvo yo digo ni yo y era hola amo más quiero ver en cada nada nadie amo más quiero ver hola me pide anantitaj que va a arribar el lugar en cada lugar de ti tuvo John y era él tuvo que ni tengo miedo
1: yes
0: ni que era digo va a ser el más duro para nosotros over here, teaching you a mean way, you can get a good thing out of the road, but you want to my young overmaid. I mean,
1: yes,
0: but you have a good to go home, man. Never mind them, and I'm not from a body. Yeah, you know, that is one, but I will be more than just a little man got talking about that. Así que
1: Cristina. Yes, hello.
2: Yes.
0: Kibon bagi yang nukar nama gengen naik gelungguan gigu ne, ayo anak itu aku nimbani gikel dah enjoy sotristo. Gelagi gakel dah sotristo, bicara ne aksi sotso. Kau guna tadi ne kau ini asik sotso, amu. Mari rotan ne nale u anu sotristo gini. Amat kini gelendi. Kami ingin kami limbaga polis, ingin kita bagi nama guru sertifikat ini.
1: Yes.
0: Ini ada beberapa guru lagi. Mara ini guru macam mana? Hehe. Kalau tu, mami, kiu ini pasti negi ramai cerun di belakang.
1: Kerum.
0: Kini ni meti kita cecah cecah guru macam mana? Bendi nai kai ibu satu ni kata guna berlaku, kau kau ini, kau isu guna.
1: Yes.
0: Kita kau anda west tagro mari anda nana makin dekik leh ni kita coba supaya ini ni ada ayam kau gusta tu bujang tu.
1: Asante.
0: Kau kau butan aku nangga giste elebay cegah nai sungguh nane cegir yagi. Kotai boy sih kalau lagi cegur lagi, kau kau netel loh, ambil net berapa loh kau? Amu boy sih cut kau berapa loh kau sendiri?
1: Naha.
0: Boy sih kau.
1: Yes.
0: Kau mungkin nising lagi nasi tu kau lelai lagi nego.
1: Mhm.
0: Kau cut lagi tu kau jago kita kau mici cekcik mici, kau macam mici tu kudu.
1: Mhm.
0: Gunaan juga jorin gunaan kejor log yang gunaan amu kami tiada kata kilat kele geru kayu si kasi mata te mati we asih we inam kio amu jaga sesekali kita orang motor kita gigi mami gini kita kau tu kena gugur
1: kita
0: gugur itu
1: kita
0: gila ni tani.
2: Kau ibat tuan berarti negi baju tayin, kegarangan lah nak bagatkan ya, dengan tayar latihan. Kau rakori, kalau cuma malal, kau mah bagerkan tu tiang yang negi malal, ayam ribu dua atau sih. Kau gigi cengeng gelnya, kira ni mana? Kau ni ni, kalau kaki gua kita dapat. Kemudian, kalau lega kena gugut, kini mungkin berpegang dengan orang lain juga lah. Kini lega kena gugut, kerana ini lelaki itu, kai lelaki itu pergi sekolah kita buat orang lah. Lagi mungkin kasar, aduh, jangan lah kuri, kini bateri.
1: Yes.
2: Bateri, abang, kabi tunen. Tunggu juga ucap di bagai di kita mungkin jinna ibu pun lalat dengan lalat. Kiat kini entah, kau ngan lek kiri engkau buatet. Kau gigi bayi bayi tu ni yang kau bayi lagi buatet lebay man. Agi jamnya gigi engkau kiri buat, agi jamnya. Kau gigi engkau le, kaga terbiasi tinjau ni, kaga ngan lalijin kau kuah kuahijin kau di jamnya gigi kau basir ke. Engkau kiriwa, kau di mana ini engkau kiriwa tapi kamu, kamu tu kau tu cakap bicu namu, mandi kau matu, waktu kau juga lalat ke, kau kait kara, tiga matu bagai ke, kira dia ni kata sa, suriye engkau jalan kurs, ini kau suriye engkau kuat, kau kasih dia bika itu, kau ni yang kau kuat tu engkau kata sa kamu, kita cakap bicu orang ni engkau. Yang yo yo mau lihat juga, kuara arah mengerti tak paham nak tahu. So we in the good. Come go on and I let the good. You know, a teacher in the rap to work in good. Go on a target, I get it. Go even on a thing and let you go right in the dinner. Keep you what I do, but what I get is it again. Keep another opening and a lad, let go on.
1: Yes.
2: King and I have got to work. Could you look in that field work? I'm not going to get it. Come on, I work at my name.
1: Mm-hmm.
2: King and I have got to work in that field work. King of that, and I let. Could have the cure than I lay over the job, maybe. I'm not going to go on. Could I get my name over more?
1: Yes.
2: I didn't have a real good. Could you give me that field work? Ko wendi age ko taret age ngir chimbi ko ra ko ti cho ra yin yo itie to ra ko ra mun ko ke mo ra gele ko la li anu ni che chu ko ra ti te jo itie ko
1: mhm
2: ni ni ta fau ti yin de ni ko ni ko gi cho to spi asu ko ngi bu anu ko ba ko ta mi bi a ko bi ni nda la ni ni ku ni ko ko ku gi ru a ke te ko ra de te ko ke ni suri an di no
1: yes
2: Among Daniel, two boy women. Over Cassian and Lady Lumina, so we don't travel over more. You get a little money in the game, and keep what it has with me. Come on, me, he needs you today. Not a good daddy, come on, you know, Marla. So you know, Marla, go to the Amadega again. Give me a peek and make it in the lady. Nalana, making a lot of good and only keep walking. Keep and give a beach on those people, what you should love you.
1: Yes.
2: As I'm going to be a little bit of a I took a big job, baby. Come on, come back with Ted. You're eating, Mason. Because he will be jammed with me. King didn't go on the job, maybe. But I was jammed with what I was around to work with you. Never do much.
1: Yes.
2: So much I'll be big, young. You're going to be the upkeep world. Quit in the tomb where you wait the upkeep world. You ain't a bit cut off as well. You keep me.
1: About
2: 11 million.
1: Omochi chita age tukule noto ni negoswan buwana. Omochi ichengige pesa noto ni miteni noto. Number 3 and number 6.
3: Ama chiki tuki chil star 292 hash. Doi mwa kisengwa ya titage tuku logo magi tita site saa sita. Ndoko yo tebi gongi na legoge kwa mara mingi sana lagini ingele walo kisa raka raka. Mami tenbi kiyo tanchi chenge 300,000 chitage tuku noto negoson. Ama chiki chil jige kitio star 292 hash. Star 292 hash. Agi yaad bogisi yudu number 3 agi number 6. Mati yaad bogisi yudu number 3 agi number 6. Ivo tu peke yake. Star, ngawasa chita aga tu kule, star 292 hash. Star 292 hash. Ago bogisi yudu noton neyo atini ge. Ko bogiswa inu wani nye? Box noton. Number 3 or not number 6. Okuba ishinga sartangu ngeni yote na rakaraka. Star 292 hash. E minute ishe chukitinye dagi kwa shechu 210. Ogi na legeru utakinye ile minute ishe kutu kwenye kabeza. Negit minute ishe kutama nagi. Inge pa ishe na rakaraka. Star 292 hash. Ogi yote geni yote ngetioge. N star 292 hash. Ita takitubanga bokisi yudu noten number 3 anago bokisi noten number 6. Ichi yangin bokisi yudu noten nafasi kwenye ngunget star 292 hash. Wala ntuku lago chii in Charles Mabwai. Charles
4: Arabur.
3: Yes
4: Yamuna.
3: Ache mege karibu.
4: Kalau nak ada bawa ni.
3: Aha.
4: Kaget, mana setak kaget. Oh, ini kan kasar itu. Tugi gonda jadi baru kuen. Tugi tu je jiran. Kau apa tu? Dalam kalau tugi amala kerja. Tugi amala mungkin ni kerja ini. Itu betul deh. Oh, nasi kami nyuri.
3: Aha.
4: Eh, bagai apa bukan setak. Kuen ini, oh ini kan tugi sungguh. Kau apa tu kuen? Apa tu pun buat nasib gamun, jengal allah lah. Kau buat apa pun penit, bad ni nongal allah. Guna kami guna, lele nongai, nongai ingat jaga tu guna lugu bilim bil. Ogi naga bil, oyan ya nama oyan. Kau buat nasib tu orang nak kiri ni, tu buat tu gobi kira orang bicu pun gamun ni. Kau ini kasar tangan ni tu, di itu orang kalaga bil.
3: Yes.
4: Korongnya tu ko mi kini gitu, ni jatuh dari meter kau bayi je meter dia.
3: Kerat. Yes.
4: Korongnya tu, abang temati meter ni kan ni ada yang korat tarik mah kita bagi jauh jenis jadi. Ayah, korongnya tu, kau tu nak berapa? Tidak kau mau mi meter ni kan?
3: Aha.
4: Orang mau kami keterima orang bukan asta orang ni orang jita negi kau kau kau jaga betul kau pun betul kita kan nanti. Ayah kau pun kita kita main ni baru kau mata leh cuit kita negi baru betul kita kita kau lawan macam terima mana nanti. Kau pun kita itu dah jangan orang kita negi kau kau kau jaga nolin juga eh betul itu ni kau main orang kau jangan. Much better in the north. Probably Leon Guanasta. Leon, get on, ter gele le mbokyo mera kita jalim bagi tim enggak dikit ba bugo kueta
3: yes
4: gele tor ko chile ira ni ne ta wodi ndo samte
3: ehe
4: ah ole ora inge kenga lale na inga pesa ko tor ko ge ngira ni man gele u ga ko ka ko ti ne kita enga jenor ko ne li bombo oh, ni dah. Kau bini ni korang buat apa lagi? Kalau ni kau itu ni bini betul itu ni ni mana?
3: Yes.
4: Kau ni tu, betul lah. Nai kau bini no, tapi le, orang ni kita ni bini betul.
3: Yeah. So,
5: Yes. ngalekab kirwokit anan ko ne kergei kora ot eng kirwokik kora kirwokik kora komatishep kora kebeber nishep kebeber kirwokindet kotun kosipin kiyote that is why kenyere nguni kirwokik sana sana kikirwokindet kokiseneretyote nemakimwoe amote chito neker makinae kele kirwokindet ite wakati netun komamaribu mokwendi kasikota egunote lo yaatare ne ngalekab in mwaletab ngeriep kergei kora kwakati akanan kotun cheu mbarenik tun cheu mbarenik sanasana mitumechekoru chekorome chemumek chekorome ak tugul mara kotitosi kwana kongetata kirwoik ana oikab kok alak kwana kesiep in kebebe elemi rabisiek ko atar kion kata kaikai tugun ibanane ibanan komenam rabianin chekikire ak ibur komie kwa ustaarabu kosir kokenin tuguk cheome nguni alakini komosin iseret kabisa bononiote ominye mi chekikirwoki lakini bononi kabisa mwisho seniyeru makinneomi suyote none komotinye sauti mokingete ingenit aenge ile kitotinye sanasanakingete chito nebanganat kele okoeminomi kirwokindet yon lakini matinye sauti kitanose kobetyot ak kwamatiut ere kit nemi chemewose koriet kole
3: Lekomi nekekure Kiplangat nekanyor 4,000 akine ak 38 shillings ak nekekure Charity nekanyor 9,400 kakimanye chito nebo 300,000 okalenji yat bokisi number 3 ak noto number 6 kinye dakikoshek somok olon keribe chito inoton kekere tot konyor chomwon akochi paulo en olimbo kikonor dakikoshek aeng kokerwech
6: Umbe nyiri nge na basi ni Aino tuwa mbwanda nongo Kawisi tingo ni mkwa kipane Jiji lile jengi kwa ini mwani Kwa tinge
3: Ole gi
6: Kwa nyoro ni tingo kye punya Aya tuwa ini wanza Kororo ngalechu Kororo Nge mwa kapesa Kwa kutepi kwa iti kule Gili asiki rwera tauli ko amume mi mada ngo nyi de ogitye ode modinyi bi age sir ki ne di pare ki di bi jo mi do o ri ro se ne di o jo ta ge me o ne ba ko pe di po ro ko ke ba ki di ki di bi no jo mi do la ni le be ta me o ri di di ta mu ko ri jo mi do
3: yes
6: so do lu ki di man ba mo ki ti cho da bi ko a ge ga sin ne ge lo ki ti cho ngi do o ge na ile le be ko ma ti si gar da si no na ma ti de ze la ba ma di ku si go si ko na mi de
3: aha
6: ko wo tor go bi tu man da ni ni na mu so ro wai bi ko mu na le ge u cho o ma ja ga na ni ki da bu ta ge ni do do bi
3: yes
6: yo ge sa mu ki cho po gi gi wo gi de me ni lo le ga na la jo po le ak yoiri togilgiloik ab biik chemobo iman inibuch iman koketar togilgiloik chombo bichoyote kutuswe omwoe lembechu westa
3: yes
6: matich wey kole kioiri ak amusu en keriekyik again, like he made much of us. You're lying, I'm making me when you so made an amount of Wester.
3: Uh-huh.
6: He was getting a yard or why the other one was near no, he was in money.

Kaya kasi sendiri le jadida. Jadida. Jadida. Jadida. Jadida. Jadi dah. Jadi dah. Ikan skilumnya lo jadi dah ni. Jadi dah. Okay. Jadi dah weh.

Agar angin ni kapesa, angin ni kebebar tanpa TikTok, angin ni sebebar tanpa conference. Langgan guntur ke kegir, guntur ke kebebara. Yang tu kalau kecing ni cerita nanti nwen di nboing agroriat, nwen di agroriat tu dani. Tiket tanpa seven, *274#. *274#. Gagas negle ciru tich Naomi. Naomi. Naomi. Naomi. Naomi. Naomi.